0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan kedepannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses embarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses

0: penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
2: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arab. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillahnya sehingga jemaah lebih terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah itu.
2: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
4: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, patuh pilek. Udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
2: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: D O T P.
1: Eh, gua mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
2: Apa ini?
1: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
2: Nggak usah, mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
1: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
2: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
1: Betul juga ya Maya.
2: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
1: Udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.

Pendengar dimana saja Anda berada, ini lagi-lagi ya, tim Delta Wolf Jatanras Polda Papua Barat Daya juga kembali lagi berhasil mengamankan dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor pukul 22 waktu Indonesia Timur di kawasan reklamasi. Aduh, di hari Selasa lalu ya pendengar. Dan penangkapannya ini merupakan tindak lanjut laporan polisi tertanggal 1 Juni di mana sebelumnya tim Delta juga menerima informasi dari agen lapangan tentang rencana transaksi jual beli satu unit sepeda motor dengan harga 3 juta rupiah yang diduga hasil tindak pidana. Akhirnya ditindaklanjuti, petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan dua pelaku berinisial EU 17 tahun, ya ampun, dan MN ya. Kemudian keduanya dibawa ke posko Delta Wolf Jatanras untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Dan dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui melakukan pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam di Jalan F. Kalasuat di Malanu, Kota Sorong. Terus mendatangi lokasi kejadian, bertemu dengan korban yang membenarkan kehilangan kendaraan miliknya, juga menunjukkan rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku. Dan pengembangan kasusnya akhirnya ini mengungkapkan kalau kedua pelaku diduga juga terlibat dalam sedikitnya ada 18 tempat kejadian perkara tindak pidana curanmor dan juga pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya ya. Ya bravo juga ya, mudah-mudahan ini terus ya dengan kasus-kasus curanmor yang sering terjadi di Kota Sorong khususnya yang paling banyak, sehingga sedikit mengurangi keresahan lah masyarakat ya dengan kondisi saat ini. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Papua Barat Daya sekarang ini sudah mulai melakukan pendataan dan juga pembinaan secara berkelanjutan terhadap koperasi yang dikelola orang asli Papua di wilayah Papua Barat Daya, di mana kegiatannya ini dilaksanakan melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan juga dana otsus. Di mana Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkek mengatakan kalau kegiatan pelatihan dan juga pendataan ini menjadi langkah awal ya pemerintah untuk memperoleh data yang akurat tentang kondisi koperasi orang asli Papua, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembinaan, kemudian fasilitasi juga pemberdayaan ke depannya. Dan Silviana juga menjelaskan kalau jumlah koperasi yang terdata saat ini mencapai 636 koperasi, sementara dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik, jumlahnya yang ada sekitar 520 unit koperasi. Nah, data ini belum termasuk koperasi desa, Kelurahan Merah Putih itu, KDKMP ini, yang saat ini memang tengah dibentuk oleh pemerintah ya pendengar. Berarti ini belum semua dengan BPS sudah tidak ada imbang, belum imbang nih gitu. Berarti ada yang belum gitu terdata gitu. Nah, selain pendataan, kegiatannya juga difokuskan penguatan sistem pelaporannya melalui online data system milik Kementerian Koperasi Republik Indonesia, di mana peserta yang diundang merupakan koperasi yang sudah melaksanakan RAT ya, atau rapat anggota tahunan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara, dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Eh, banget sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Dan mendengar di mana saja Anda berada, akhirnya usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini yang masih mendung ya. Tetap jaga kesehatan, kewaspadaan terus ya. Dan yang pasti tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1 dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan di Wobok.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah, pendengar yang selanjutnya akan bersama-sama dengan Anda. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di Sorong siang ini dengan berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Nah, akan saya awali kebersamaan kita dengan informasi-informasi seputar lifestyle. Kemudian nanti mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan juga nanti dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan request lagu, pilih-pilih lagu, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada Cek Fakta di pukul 14, dan nanti juga Anda dapat bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini. Masih akan berlanjut juga kebersamaan kita di Sorong sore ini dimulai di pukul 15, pendengar, dengan berbagai program siaran yang juga tentunya akan saya hadirkan untuk Anda. Bagaimana kabar Anda juga di suasana siang ini dengan cuaca yang sangat mendung, pendengar, tidak terlalu cerah, lumayan berawan, sedikit-sedikit hujan juga turun ini ya. Kalau di seputaran Klademak hanya hujan-hujan apa ya, hujan-hujan ampas lah, hujan tipis-tipis lah. Kurang lebih seperti itu, pendengar. Mungkin berbeda di tempat Anda atau di sekitar Anda saat ini. Siapa tahu Anda juga bisa berbagi

informasi boleh nih ya, bisa chat WhatsApp aja di 0812-3868-7703. Mungkin ada informasi-informasi yang bisa Anda bagikan, informasikan kepada pendengar atau bahkan masyarakat, boleh Anda bergabung lewat chat WhatsApp Pro 1 RRI Sorong. Nah, ada informasi apa sajakah seputar lifestyle, seputar gaya hidup, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah dari Backstreet Boys dengan lagunya Shape of My Heart. Informasi seputar gaya hidup, pendengar, seputar lifestyle, mau saya awali mengenai kebiasaan minum vitamin B6. Jadi harus diwaspadai nih pendengar, untuk Anda yang sering minum vitamin B6. Jadi waspadai dosis yang berlebih dan juga resikonya. Jadi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat ini ya. Jadi dokter spesialis saraf bernama Dr. Pinzon, seperti dikutip dari rri.co.id, ia mengingatkan masyarakat nih untuk memahami dosis aman vitamin B6 untuk mencegah risiko gangguan saraf. Jadi Pinzon menegaskan, vitamin B6 ini penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Ia mengatakan pendekatan tepat bukan menghindari suplemen, melainkan memastikan penggunaannya berbasis ilmu pengetahuan. Jadi penggunaan suplemen juga harus disesuaikan dengan kebutuhan individu agar manfaat kesehatan tetap optimal dan aman. Ini yang dikatakan oleh Dr. Pinzon seperti yang diberitakan di rri.co.id. Dr. Pinzon menyebutkan kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dikatakan penggunaan vitamin B6 berlebihan dalam jangka panjang dapat memicu neuropati perifer meski kasusnya tergolong jarang. Jadi gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain kesemutan dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Dr. Pinzon menyebutkan risiko meningkat pada individu yang mengonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Sementara itu BPOM memperketat nih pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel ini penting untuk mendorong penggunaan suplemen yang aman serta efektif pada masyarakat. Nah, dari informasi mengenai waspadai dosis berlebih dan risiko sering mengonsumsi vitamin B6 yang memang menjadi gaya hidup kebanyakan masyarakat saat ini juga nih pendengar. Selanjutnya nanti saya punya informasi mengenai mitos mata berkedut. Nah, ini ada yang bilang kalau mata berkedut itu pertanda buruk. Kira-kira seperti apa informasinya, nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar lifestyle, seputar gaya hidup. Kali ini mengenai mitos mata berkedut. Apakah itu pertanda buruk? Nah, jadi memang umumnya masyarakat Indonesia juga sering mendengarkan ya mitos tadi, pendengar, kalau mata berkedut pertanda buruk, seperti itu ya. Nah, mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak mengonsumsi kafein, terus juga stres dan juga kurang tidur. Mengutip dari Dr. Sadam Ismail Mars, pendengar, pada konten edukasinya di TikTok seperti yang diberitakan juga di rri.co.id, mata berkedut itu biasanya disebut eyelid miokimia, pendengar. Jadi dikatakan bahwa mata berkedut ini bukan karena ada yang rindu, mau nangis atau mau dapat rejeki, tapi memang kondisi ini disebut sebagai eyelid miokimia, di mana otot mata sedang tegang, kelelahan, kurang tidur atau bahkan stres ya. Ada beberapa cara mudah nih, pendengar, untuk mengatasi mata yang berkedut. Yang pertama, tentu saja harus cukup istirahat. Jadi istirahatkan tubuh dan mata. Kemudian yang kedua, batasi atau kurangi kafein. Kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Yang ketiga yaitu kompres mata. Jadi kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun Anda harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut ini berlangsung lebih dari beberapa minggu ya, atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata kemudian sering mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Nah, ini patut diwaspadai. Tapi kalau cuma berkedut biasa, tenang saja. Kalau Anda langsung beranggapan bahwa itu pertanda buruk, sebenarnya tidak. Tapi kalau secara kedokteran, penjelasannya itu seperti tadi, pendengar. Mata berkedut itu karena kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan bahkan kurang tidur ya. Ini seperti dikutip dari Dr. Sadam Ismail Mars yang diberitakan juga nih di rri.co.id.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Dengarkanlah dari Yovien Uno dengan lagunya Janji Suci, masih dengan informasi-informasi seputar lifestyle nih pendengar, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Karena itu sekarang ini juga kemudian banyak nih orang-orang yang menerapkan konsep work-life balance, dan konsep ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi dengan penerapan yang tepat dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Jadi hidupnya atau setiap hari itu tidak didominasi sama pekerjaan saja, tapi juga ada waktu berkualitas di luar pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, apa itu work-life balance? Jadi work-life balance ini tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya banyak pekerja yang mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat nih pendengar. Kita masih melihat banyak sekali konsep-konsep bekerja yang membuat pekerjanya tuh bukan hanya kerja dari 8 to 5 atau dari pukul 8 sampai pukul 17 atau jam 5 sore, tapi bahkan ada yang bisa sampai jam 9 malam, kerjanya dari pagi bahkan ya. Padahal keseimbangan yang buruk ini bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Jadi indikator utamanya adalah ketika mulai merasa kewalahan baik di tempat kerja maupun saat di rumah. Nah, keseimbangan yang baik ini akan membuat seseorang tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Kemudian juga seseorang bisa menikmati momen bersama dengan keluarga serta tidur cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk. Kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna ya, ini memang susah, tapi harus berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Jadi seseorang perlu belajar berkata tidak pada beban yang berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan energik. Nah, lalu bagaimana cara tepat menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadi? Jadi menciptakan work-life balance ini pendengar dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana yang bisa membantu menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari. Beberapa cara yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan profesional dan pribadi tadi dilansir dari berbagai sumber dan diberitakan juga di rri.co.id, yaitu tentukan prioritas dalam bekerja. Kedua, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Yang ketiga, jangan ragu mengambil cuti. Kemudian yang keempat, prioritaskan kesehatan diri. Jadi kesehatan fisik dan mental ini perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan baik. Hindari memaksakan diri demi pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh itu lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, warna dapat mempengaruhi suasana hati dan pandangan orang terhadap si pemakainya. Nah, beberapa warna terbaik dan terburuk untuk dipakai di tempat kerja, di kantor, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai salah pilih warna. Nah, apa kantor atau tempat kerja Anda membebaskan soal pakaian? Nah, beberapa lingkungan kerja memang tidak membatasi stafnya dengan seragam. Aturan yang biasanya di terapkan itu ya sebatas bebas rapi dan bersepatu tertutup, ini umum diberlakukan biasanya di tempat kerja. Nah, kalau Anda ingin mempertimbangkan untuk mengenakan warna favorit, namun sebenarnya dalam psikologi warna, Anda tidak bisa begitu saja memilih warna untuk dikenakan di kantor atau di tempat kerja. Nah, warna terbaik dan terburuk untuk dipakai ke kantor itu, pendengar, kalau warna yang disarankan dikenakan ke kantor atau di lingkungan kerja yaitu hijau, biru, coklat dan hitam, itu warna terbaik. Tapi kalau warna terburuk kalau dipakai ke kantor, pendengar, yaitu kuning, abu-abu dan merah. Ya, ini 3 warna terburuk kalau dipakai ke kantor. Kalau warna terbaiknya, ini dilansir dari Very Well Mind ya, pendengar, warna hangat yang diyakini dapat merangsang kegembiraan dan energi di tempat kerja. Warna dingin ini dianggap bisa meningkatkan relaksasi dan produktivitas. Jadi warna terbaik kalau di kantor itu bagusnya tuh hijau, biru dan juga coklat, kemudian hitam. Dan kalau yang terburuk sekali lagi yaitu kuning, abu-abu dan bahkan merah, pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi beragam informasi-informasi seputar lifestyle pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda di edisi hari Kamis 4 Juni 2026 bersama sama saya Danusia.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi Raja Ampat bukan hanya cerita, ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menculang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos.

setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya cukup bertarung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar. Kita masih di Sorong siang ini dengan berbagai program siaran sampai nanti di pukul 15. Dan kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Sorong sore ini di pukul 15 hingga usai nanti di pukul 18. Nah pendengar, siang ini dengan suasana cuaca yang lagi berawan, agak sedikit mendung juga, kira-kira ada lagu apa nih ya yang bisa Anda pilih di playlist kita siang ini pendengar? Oke kalau gitu langsung saja saya bacakan playlist lagu yang bisa Anda pilih siang ini. Ada Gigi dengan lagunya Tuk Rasa, ada 5 Minutes dengan Salah Apa, Drive dengan Mimpi Selamanya, ada Ihsan dengan lagunya Selama di Sisimu, dan ada Judika dengan lagunya Ketulusan. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang ini ya. Sampai nanti di pukul 14 Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812386888703. Boleh juga lewat chat WhatsApp ya pendengar. Jadi silakan saja Anda bergabung, bisa memilih lagu yang ada di playlist kita. Boleh juga nih lagu yang Anda pilih dispesialkan untuk orang yang mungkin ingin Anda sapa pendengar. Silakan sekali lagi dipilih salah satu lagu yang ada di playlist kita ya. Tapi saya mau putarkan dulu lagu dari The Rain dengan Selama Yang Kau Mau.

0: Itulah dari The Rain dengan lagunya Selama Yang Kau Mau. Sekarang saatnya Anda bisa telepon nih pendengar di 0951324222 atau di 0812386888703. Sapu, telepon ini sudah tadi berdering. Nampaknya Suade yang mau bergabung. Langsung saja kalau begitu saya sapa. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang. Indonesia.
0: Halo, selamat siang. Bung Daiks kah?
1: Ya, siap.
0: Bung Daiks, ini kenapa suara teleponnya agak lain ini Bung Daiks? Kayak macam kaleng begitu kah? Tidak biasanya nih. Agak kurang bagus sih Bung Daiks, tapi bisa saya dengar. Oke, silakan Bung Daiks, pilih lagu dulu nih, lagu yang mana nih?
1: Ya, coba lagi.
0: Ini ada Gigi 5 Minutes Drive Ihsan Judika.
1: Ihsan
0: judulnya Selama di Sisimu.
1: Itu sudah.
0: Oke.
1: Selama di sisimu ya Tuhan, ya Robi. Ada yang sudah masuk, kan?
0: Bagaimana?
1: Ada yang sudah masuk.
0: Bung Daiks menelpon pertama nih.
1: Oh, begitu. Ini pernah tebak-tebak saya masuk bisa pas itu. Lagi nggak mau nih begitu, tapi tesnya saya masuk jadi.
0: Oke.
1: Puji Tuhan. Mm-hmm. Jadi untuk Bung Daiks saat bertugas dan nanti yang masuk lagi. Dan untuk kawan-kawan yang lagi mau di seberang Kampung Baru, SMS. Save my soul. Kalau SMS itu save my soul, tapi ini SMS. Save my soul. Itu untuk kalian dengar itu. Oke, terima kasih Bung Manusia. Bye.
0: Oke, terima kasih Bung Daiks. Lagi Tara monitor, coba-coba telpon. Masuk jadi penelpon pertama. Langsung pilih lagunya Ihsan dengan Selama di Sisimu. Tapi tadi suara teleponnya agak kurang bagus ya. Cuma mesti, tapi masih bisa terdengar juga lah ya. Terima kasih Bung Daiks. Abis Bung Daiks, siapa lagi yang mau bergabung nih pendengar? Silakan masih saya tunggu lagi di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kita masih punya lagu dari Gigi dengan Tuk Rasa, 5 Minutes dengan Salah Apa, ada Drive dengan Mimpi Selamanya, dan ada juga Judika dengan lagunya Ketulusan. Itu dia ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist kita. Silakan bergabung pendengar di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, seorang Indonesia.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Mamado, Pak Danu.
0: Mamado, apa kabar?
2: Ya, ini hari sehat.
0: Semoga selalu sehat, Mamado ya.
2: Ya, amin.
0: Amin, silakan Mamado, pilih lagu dulu nih.
2: Judika.
0: Oke. Okay.
2: Salam untuk Puja di Dentoni. Siapa lagi?
0: Siapa lagi, ayo.
2: Arete berete, Bang Gusut. Itu dulu orang-orang bernama Harti, Ibu Hartini, dan semua sudah.
0: Mm-mm.
2: Selamat makan siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk Kak Danu, tetap...
0: Terputus. Mamado, terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat selalu Mamado. Dan biasanya memang begitu, tong kalau mau telepon tuh pas belum masuk itu tong su hafal nanti mau salam buat ini. Tapi pada saat su on air, su masuk, su tersambung tuh jadi lupa. Kadang-kadang memang seperti itu. Mamado, terima kasih lagi. Siap, nanti saya putarkan Mamado pilihan lagu ini. Lagunya Judika dengan Ketulusan. Oke, kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Ihsan Selama di Sisimu, Judika dengan Ketulusan. Lagu tadi dipilih sama Om Daiks dan barusan juga ada Mamado. Nanti juga masih ada Gigi, masih ada 5 Minutes, masih ada Drive yang bisa Anda pilih di Tompu Playlist yang ini pendengar. Sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar adalah dari Judika dengan lagunya Ketulusan. Lagunya dipilih sama Mamado. Lagu ini juga dipilih sama Om Nyong Bless yang ada di Rufei. Katanya pilih lagu Judika. Kirim salamnya buat kakak dokter Dewa yang urus teman-teman ke Wamena. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Om Nyong Bless, terima kasih su chat WhatsApp ini di 0812-3868-8703. Tadi juga tong su dengar lagu dari Isan dengan Selama di Sisimu. Lagunya tadi dipilih sama Om Da. Saya tunggu dua penelpon lagi nih pendengar untuk dua requestan terakhir kita siang ini. Masih tersisa Gigi dengan Tuk Rasa 5 Minutes Salah Apa, Drive dengan lagunya Mimpi Selamanya. Ya, Anda bisa telepon sekarang di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ini belum ada yang bergabung, ini belum ada panggilan masuk. Jadi untuk yang mau bergabung, tempo telepon sekarang juga ya, mumpung tong masih ada waktu, mumpung belum ada yang masuk juga nih ya, karena biasanya memang karena lalu lintas teleponnya padat jadi agak susah kalau mau bergabung. Nah, mumpung sekarang ini lagi belum ada panggilan masuk, lagi lumayan kosong panggilannya, Anda bisa telepon sekarang nih pendengar, memilih salah satu lagu yang ada di Tongpu playlist. Masih ada Gigi dengan Tuk Rasa, 5 Minutes dengan Salah Apa, dan juga masih ada Drive dengan lagunya Mimpi Selamanya. Ya, tadi su ada Mamado, su ada Bung Daix, dan barusan juga tadi ada Om Nyong Bless yang bergabung lewat chat WhatsApp ini di 0812-3868-8703. Selamat siang Dewa Bok untuk yang baru saja mendengarkan ya. Selamat menikmati suasana siangnya sambil berapa saja, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang baru saja beristirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas dan sekarang ini akan kembali memulai aktivitasnya lagi. Terus juga untuk yang sekarang lagi dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan. Yang sekarang ini juga masih santai-santai saja ya, dengan cuaca yang bikin malas gerak siang ini. Terus juga untuk Anda yang punya banyak aktivitas di luar saat sekarang ini juga, selamat menjalankan aktivitas Anda ya, semoga lancar-lancar selalu aktivitas Anda. Baiklah pendengar, kalau sudah ada yang bergabung, kita sudahi kalau begitu. Nanti ada Cek Fakta di pukul 14 dan kita juga nanti masih punya kondang kontak dangdut. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, nanti bisa bergabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong ya, di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akun TikTok MK Purbaya YS pada Minggu 24 Mei 2026 mengunggah video dengan narasi Purbaya bagikan rampasan aset koruptor 50 triliun rupiah. Hingga Rabu 3 Juni 2026 kemarin unggahan tersebut sudah dilihat lebih dari 26.000, disukai lebih dari 1.649, dibagikan 717 kali dan menuai 688 komentar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbackhoax menganalisis video menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Diketahui video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Turnbackhoax selalu memasukkan kata kunci Purbaya bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel tirto.id, Purbaya bagikan rampasan aset koruptor 50 triliun rupiah yang tayang pada Selasa 26 Mei 2026. Artikel ini melaporkan bahwa video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,3%. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Purbaya bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor. Faktanya pendengar, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Jadi unggahan berisi narasi Purbaya bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor merupakan konten palsu atau fabricate konten. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Purbaya bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Mendengar masih bersama saya Danusyah, yuk kita lanjutkan lagi sorong siang ini dengan kondang kontak dangdut. Selamat siang Dewa Bok untuk yang masih tetap setia mendengarkan, yang baru saja mendengarkan, karena su tahu nih jam-jam gini di Pro 1 RRI Sorong nih lagi ada lagu-lagu dangdut. Selamat menikmati suasana siang jelang sore Anda sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut di bagian akhir sorong siang ini sampai nanti di pukul 15. Ada lagu-lagu dangdut di playlist nih yang disediakan oleh musik Director Pro 1 RRI Sorong. Tinggal Anda pilih saja Anda ingin mendengarkan yang mana ya. Di antaranya ada Selfie Yama dengan Bukan Selembar Tisu, Ine Cynthia dengan Di Simpang Jalan, Duo Serigala dengan Sianida, Gea Yubi Mau Enaknya Aja, Duo Anggrek dengan Sir Gobang Gosir, Nabila Gomez Garam Rasanya Gula, Wina Gachima dengan Tape Ketan Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Panjang ini judulnya ya. Terus juga ada Fildan dengan Satu Kamu, dan ada Jirayu dengan Sejak Pandangan Pertama. Ini kayaknya kebanyakan lagu-lagunya seputar apa ya, seputar rasa ya pendengar ya. Ini ada Sianida, ada Mau Enaknya Saja, ada Garam Rasa Gula, ada Tape Ketannya lah. Oke, silakan bisa dipilih salah satunya ya pendengar dengan bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Oke, saya tunggu Anda ya di kondang kontak dang.

0: Oke, silakan pendengar, Anda bisa telepon di 0951324222 081238688703. Setelah tadi sudah ada Ulfa dengan lagunya Gagal Modus, kondang kontak dangdut. Selamat siang. Oh, terputus ya. Silakan bisa dicoba lagi atau juga lewat nomor WhatsApp, bisa juga lewat chat WhatsApp di 081238688703. Tapi jangan lupa ya kasih tahu nama dan juga alamat Anda nih untuk Anda yang bergabung lewat chat WhatsApp Pro 1 RRI Sorong. Kondang, kontak dangdut, selamat siang. Halo, kondang, kontak dangdut.
1: Kontak dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Daex.
1: Siap, siap.
0: Oke, tadi sudah dengar playlistnya atau belum, Bung Daex?
1: Itulah, jadi jangan marah kalau baca ulang atau kali lagi.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Tapi betul memang Tara dengar atau memang mau kerjain saya nih?
1: Ah, tidak, jangan pernah kata gue salah, jangan gibah terbuka. Kalau itu Bung Danu, jadi saya baru dengar ini. Tadi saya ada sedikit ini, jadi saya ada bicara sedikit-sedikit tadi.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini ulang.
0: Ini ada Selvi Yama, ada Ines Cynthia, ada Duo Serigala, Gea Yubi, Duo Anggrek, Nabila Gomez, Wina Gacima, Phil dan Jirayut.
1: Halo.
0: Hmm?
1: Ada Serigala sih, supaya lo jago-jago.
0: Duo, tapi ini udah judul Sianida.
1: Bahaya.
0: Udah judul bahaya ke.
1: Begini, maksudnya ini saya tanya ini, maksudnya besok timnas lawan Oman secara langsung tuh.
0: Oh, timnas Indonesia besok tanggal berapa? Oh iya, tanggal 5, betul.
1: Ah, timnas Prancis apa? Timnas Indonesia besok secara langsung tidak.
0: Pokoknya nanti tunggu info aja toh, Okay,
1: siap. Mm-mm. Jadi lawan Oman habis ini tanggal 9 hari Jumat lawan Mozambik, toh.
0: Mm-mm.
1: Jadi In Herman harus hati-hati, pasang yang pas-pas, posisi kalau bisa 4-3-3.
0: Begitu ya?
1: Serangan, ya itu begitu. Itu okay. Praktis strategi gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya marah ya. Semuanya sampai semua ke Bung Danu, maaf.
0: Baru ini Bung Daix nih, Bung Daix penelpon pertama nih.
1: Haleluya, begitu lah. Jadi untuk nanti yang masuk sudah salam kompak semua. Untuk Ibu Ana yang di, ini mau hujan besar nih Bung Danu, di pabrik sudah gelap sekali nih.
0: Gitu
1: mungkin
0: ya?
1: Di sekitar, iyo. Mungkin di Bung Danu pun sekitar Mayer di Kilo Manibela kah ini. Ibu Ana selamat siang, menjelang sore nih. Salam kompak juga buat tetangganya Pak Daeng. Sama-sama juga Daeng juga jadi. Begitu. Bung Danu selamat bertugas.
0: Terima kasih Bung Daex. Bung Daex pilih Duo Serigala, depu judul Sianida, depu judul bahaya. Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya. Silakan yang masih mau bergabung 0951324222 0812 3868 8703. Masih ada Selfie Yama, judul lagunya Bukan Selembar Tisu, Ine Cynthia dengan Di Simpang Jalan, Gea Yubi Mau Enaknya Aja, Duo Anggrek Sir Gobang Gosir, Nabila Gomez Garam Rasanya Gula, Wina Gacima Tapi Ketan Tahan Perasaan, Phil dan Satu Kamu, dan ada Jirayut dengan Sejak Pandangan Pertama. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut siang ini pendengar. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya nih sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung masih saya nantikan. Masih belum ada panggilan yang masuk di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703. Untuk yang telepon ke WhatsApp, kalau memang agak susah masuknya, agak kurang bagus jaringannya, mungkin bisa lewat chat WhatsApp saja ya. Nanti juga bisa saya bacakan chat WhatsApp Anda nih pendengar di 081238688703. Oke, nampaknya belum ada yang bergabung. Kita dengarkan dulu pilihan lagunya Bung Daex, lagunya Duo Serigala dengan Sianida. Nanti kita masih lanjut lagi, masih di Kondang Kontak Dangdut.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Tar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusha sampai nanti di pukul 15. Pendengar, masih ada lagu-lagu dangdut di playlist kita nih yang bisa Anda pilih. Masih ada Selvi Yama dengan Bukan Selembar Tisu, Ina Sintia dengan Di Simpang Jalan, Gia Yubi dengan Mau Enaknya Aja, Duo Anggrek dengan Sir Gobang Gosir, Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula, terus juga ada Wina Gacima, judul lagunya Tape Ketan Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Panjang ya. Terus juga ada Fildan dengan Satu Kamu, dan ada Jirayut dengan lagunya Sejak Pandangan Pertama. Jirayut ini makin sukses nih ya pendengar ya. Ya sukses ikut ajang kompetisi dangdut di Indonesia. Terus dari situlah jobnya mulai banyak, dan dia bangunkan rumah untuk orang tuanya di negara asalnya pendengar. Dan hebatnya sekarang dia juga sudah sangat lancar berkarir begitu ya, sebagai seorang seorang penyanyi dangdut, pokoknya entertainer lah di industri hiburan tanah air nih. Oke, siapa tahu juga ada yang ingin mendengarkan lagunya, boleh dipilih ya Jirayut dengan lagunya Sejak Pandangan Pertama. Anda masih bisa telepon lagi nih pendengar di 0951-324-222. Kalau di WhatsApp di 0812-3868-8703. Boleh juga ya lewat chat WhatsApp kalau misalnya saat Anda melakukan panggilan telepon tidak bisa tersambung dengan baik. Saya coba ke panggilan WhatsApp ini, nampaknya sudah ada yang coba gabung. Halo, selamat siang.
4: Danu, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapa ini?
4: Pendatang baru sejak lama.
3: Oh, Ibu Ana ya?
4: Iya kak, Mas Danu, HP saya lagi error kayak orangnya.
3: Ada pantas ini nomornya lain nih.
4: Yuka.
3: Oke. Baik, Ibu Ana, tidak apa-apa HP-nya error. Yang penting orangnya jangan.
4: Mas Danu, saya error HP-nya itu gara-gara sianida.
3: Berarti gara-gara Bung Daeks ya? Oke, Ibu Ana silakan.
4: Oke. Iya, apa tadi yang judulnya?
3: Yang mana?
4: Yang jelas jangan sianida toh. Apa, Mas Danu? Coba lagi kah? Saya tidak ingat.
3: Ini ada Bukan Selembar Tisu, Di Simpang Jalan, Mau Enaknya Aja, Sir Gobang Gosir, Garam Rasa Gula, Tape Ketan.
4: Ya, Sejak Pandangan kah? Tadi tuh
3: Sejak. Oh, Sejak Pandangan. Sejak Pandangan Pertama, Jirayut.
4: Sejak Pandangan Pertama tuh.
3: Oke.
4: Salam balik buat Bung Dek. Ya, terus Bang Daniel, Ibu Monica, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Gendis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batang, Pak Andi di Kira, Bang Benija Manado, Pak Deki, Pak Jerry, terus Pak Junaidi, terus Bang Alan, Kak Eri, Kak Puja, Bu Rete, Pak Rete, Terus Pak Jumani, Pak Pendi, Ibu Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepi Nurisa, Putra Tanya dan lain-lain semua-semua segala. Salam kompak selalu buat Mas Danu, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala selalu.
3: Amin.
4: Terima kasih Mas Danu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih kembali untuk Ibu Ana di kilometer 12. Katanya HP-nya lagi error, semoga bisa segera diperbaiki ke errorannya ya. Sekaligus kayaknya orangnya juga, biar tidak error juga. Ibu Ana pilih lagunya Jirayut dengan Sejak Pandangan Pertama, yang bergabung lewat nomor WhatsApp ya. Oke, saya tunggu lagi penelpon selanjutnya pendengar, masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Anda yang baru saja mendengarkan, baru saja bergabung, saya bacakan lagi ya playlist kita di Kondang Kontak Dangdut siang ini. Masih ada Selvi Yama dengan Bukan Selembar Tisu, Ine Sintia dengan Di Simpang Jalan, Gea Yubi Mau Enaknya Aja, Duo Anggrek Sir Gobang Gosir, Nabila Gomez Garam Rasanya Gula, Wina Gacima Tape Ketan Tahan Perasaan, Ketemu Mantan, terus ada Fildan dengan judul lagunya Satu Kamu. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Anda para pecinta dangdut dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, silakan bergabung ya di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong.

0: Masih di Kondang Kontak Dangdut bersama saya Danusya. Tadi sudah kita dengarkan Jirayut dengan lagunya yang berjudul Sejak Pandangan Pertama. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Ana. Oke, saya tunggu lagi penelpon berikutnya nih pendengar. Masih di 0951324222 0812386888703 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Kita masih punya Selvi Yama dengan lagunya Bukan Selembar Tisu. Ada Ine Cynthia dengan Di Simpang Jalan. Ada Gea Yubi Mau Enaknya Aja. Duo Anggrek dengan Sir Gobang Gosir. Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Wina Gachima dengan Tape Ketan Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Dan ada Vildan dengan Satu Kamu. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Ibu Monika dikasih.
0: Ibu Monika?
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Monika hari ini?
1: Aduh, mendung-mendung terus, angin besar nih kan.
0: Anginnya kencang ya Ibu Monika ya?
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan aman-aman saja toh Ibu Monika toh.
1: Iya.
0: Oke, mantap. Ibu Monika mau pilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Aduh, saya tadi tidak dengar jadi.
0: Ini ada Selvi Yama, ada Ine Cynthia, ada Gea Yubi, Duo Anggrek, iya. Nabila Gomez, Wina Vildan. Yang mana? Ine Cynthia. Oke, okay, silakan.
1: Ibu Puja, Ibu Hartini, Bidan Luis, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman. Pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
0: Salam buat yang ada di situ ya, Mama.
1: Iya.
0: Yang bisik-bisik tadi tuh.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay.
0: Terima kasih Tuhan berkati selalu sama keluarga tercinta Mama Monika dong, semua yang ada di Kasim juga. Selamat siang Mama Monika, ajuk juga nih dong yang ada di Kasim nih, kasih tau dorang nih dengar-dengar RRI, gabung-gabung di apa Kondang Kontak Dangdut begitu biar tambah rame juga toh. Abis Mama Monika, saya tunggu lagi penelpon berikutnya pendengar. Masih di 0951324222 dan 0812386888703. Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang.
2: Kontak Dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Luhut.
2: Iya betul.
0: Silakan Pak Luhut, mau pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Gita Yubi, Mau Enaknya Aja.
0: Iya ya Pak Luhut ini selalu begitu, mau enaknya aja.
2: Gaya seperti yang tadi, dia baru nyadar. Error. Jadi salam mula buat Iwana yang baru nyadar, terus buat Mama Monika, Bidang Li, Om Acio, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Arsini, Pak Rete, Bang Putra Tengah, Bang Leman, Ibu Farida, Bunda Talia, Bunda Ima, Bunda En, Ibu Isati, Pak Eri. Terus ada juga Daniel. Dan buat Bang Daru, selamat bersihnya sampai jumpa. Selamat siang, kontak-kontak kami. Terima kasih Bang Daru. Horas.
0: Horas, terima kasih kembali Pak Luhut yang ada di Tapanuli. Bagaimana dengan suasana siang di Tapanuli? Semoga selalu asik-asik saja sambil mendengarkan Kondang Kontak Dangdut di Pro 1 RRI Sorong. Pak Luhut ini mau enaknya saja ya Pak Luhut ya. Gea Yubi maksudnya lagu yang dipilih ini sama Pak Luhut. Judul lagunya Mau Enaknya Saja. Oke, nanti kita dengarkan, kita nikmati lagu-lagu yang dipilih sama pendengar yang bergabung ya. Ine Cynthia Di Simpang Jalan tadi dipilih sama Mama Monika yang ada di Kasim. Dan barusan ada Pak Luhut dari Tapanuli. Pak Luhut pilih lagunya Gea Yubi dengan Mau Enaknya Aja. Masih ada lagi ya pendengar lagu-lagu dangdut lainnya nih. Masih ada Selvi Yama, Bukan Selembar Tisu, Duo Anggrek, Sir Gobang Gosir, Nabila Gomez, Garam Rasanya Gula, Wina Gachima, Tape Ketan Tahan Perasaan, dan masih ada Vildan dengan lagunya Satu Kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Itulah dari Gea Yubi, Mau Enaknya Aja. Lagunya tadi dipilih sama Pak Luhut. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu dangdut dari Ina Sintia dengan Di Simpang Jalan. Lagunya dipilih sama Mau Monica yang ada di Kasim. Saya tunggu satu penelpon lagi nih pendengar di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Tersisa Nabila Gomez, Duo Anggrek, Selvia Mafil, dan Wina Gacima ya. Saya tunggu satu lagi penelpon untuk satu lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Jadi silakan nih pendengar dimanapun berada yang mau bergabung, masih ada kesempatan untuk satu penelpon, satu lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, saya sudahi kalau begitu ya kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih nih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung, jangan lupa nanti bisa gabung lagi di lain kesempatan. Sekaligus menyudahi kebersamaan kita ya di Sorong sore ini atau di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke, saya sudahi Kondang Kontak Dangdut hari ini bersama dengan Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Kamis 4 Juni 2026. Di antaranya, Kejaksaan Negeri Sorong menetapkan tersangka kasus korupsi dana hibah Papua Barat. UNICEF dan Pemkot Sorong evaluasi program Berlian. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Sorong tetapkan Ketua Yayasan YPPH sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2022. Berikut laporan Husni Laing.
2: Kejaksaan Negeri Sorong akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022. Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Yosep Anakota resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan mengenakan rompi merah muda. Tersangka digiring untuk dititipkan di rutan lepas kelas 2B Sorong, ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka merupakan Ketua Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau atau YPPH. Kasubdit Penyidikan Pitsus Kejaksaan Negeri Sorong, Cesar Julio Bulo, membeberkan bahwa Kejari Sorong menahan Yosep Anakota terkait kasus dugaan korupsi bantuan hibah Biro Kesra Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, Cesar menjelaskan bahwa sesuai hasil audit BPKP, Papua Barat Daya, negara dirugikan senilai Rp596.048.000 dari pagu anggaran senilai Rp1 miliar. Cesar menambahkan bahwa hibah tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 melalui Biro Kesra Papua Barat.
3: Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan satu orang tersangka, inisial JA, karena kami telah mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP sekitar kurang lebih Rp596.048.000. Nah, kami telah periksa beliau juga, dan memang beliau mengaku memang dalam pertanggungjawaban hibah yayasan itu mereka memang tidak melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Kalau modus sendiri pada saat pemeriksaan awal itu dia melaksanakan beberapa kegiatan namun tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebagaimana dalam NPHD. Jadi tersangka ini adalah ketua dari yayasan penerima hibah. Dia yang mengatur terkait dengan kegiatan dan pengeluaran penggunaan dana hibah.
2: Dalam kasus ini tersangka disangkakan dengan pasal 2 junto pasal 8 Undang-Undang PTPK, subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang PTPK dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Laporan Padli Ramdan.
4: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Muhammad Sadik, menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik terkait data kebutuhan rumah. Hal ini disampaikan Sadik dalam rapat kerja daerah DPD RAY Papua Barat Daya di Kabupaten Raja Ampat. Hingga saat ini, DPD RAY di Papua Barat Daya, kata Sadik, baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR, dan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 2.000 unit rumah.

0: Khalifah. Jadi mereka baru bisa 946. Tapi saya kan tahun depan, apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2000 untuk tahun 2026 ini ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pemerintah yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tepat membangun di mana.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara. Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam RE untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun P3K, serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi. Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit dengan mengalahkan capaian dari Provinsi Induk Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini cukup baik.
2: Ada lebih dari 40.000 ASN dan P3K yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat Daya ini masih cukup tinggi. Raise sebagai mitra utama pemerintah untuk pemerintah memastikan untuk memberi dukungan penuh untuk kemudian raise mengembangkan investasi mewujudkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Pemerintah daerah berharap dukungan penuh untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong.
4: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam penyerahan bantuan tersebut, diantaranya terdapat sebanyak 6 kelompok tani menerima traktor roda 4 dan 8 kelompok tani menerima traktor roda 2. Selain itu, disalurkan pula 20 unit pompa air serbaguna, 8 unit rice transplanter, 60 unit hand sprayer, serta 5 unit power tracer untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.
5: Petani-petani ini sangat profesional. Mereka memang udah puluhan tahun jadi petani. Bagaimana mereka bisa bertahan? Tadi kan dari Pak Simon, tadi saya ingat, jadi ingat namanya itu, dari tahun 81. Berarti sekarang udah berapa? 40 berapa tahun? 45 tahun. Belum lahir. Dia semua berlahir kan, dia semua ini 45 tahun dia datang di sini. Yang bawa mereka ke sini adalah pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah pusat harus ini. Memang satu kendala, tapi tadi ya tantangan buat saya. Mereka bilang ada petani milenial, saya akan datang ke sana untuk berbicara tentang hal ini. Ada kau ingat ya, kita mesti ke sana. Coba kita menggairahkan mereka supaya bisa menjadi petani. Karena sekarang mereka lebih gampang mau jadi ojek aja.
4: Robert menegaskan pemerintah pusat harus terus mendukung para petani yang telah berkontribusi menjaga pasokan pangan daerah. Robert berharap bantuan traktor dan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga produktivitas lahan pertanian semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemprov Papua Barat Daya gelar pendataan dan pembinaan 100 pengurus koperasi mandiri orang asli Papua.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACCA Imas Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Victor Salosa, mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan.

0: Kata, menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial, pengolahan keuangan, dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
1: Karena itu, saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja, serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
2: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Merah Putih yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli Papua dapat data terlata dengan baik, dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan, bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
5: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Kegiatan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
4: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin, mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
6: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini, karena waktu saya memegang wilayah Papua, saya belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manopo Hati. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan dukung imunisasi.
4: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengaku terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan eks rumah sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
8: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan. Kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DED dan AMDAL.
7: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
8: Sudah tetap pada di tempat itu.
7: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilang Pertamina RU7 Kasim peduli keselamatan kerja perempuan. Laporan Dwi Ambar Widyastuti.
9: Sebagai bentuk kepedulian nyata pekerja perempuan terhadap keselamatan kerja, PT Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim menggelar aksi Women Safety Intervention. Kegiatan ini diinisiasi untuk memperkuat budaya keselamatan kerja, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan seluruh pekerja terhadap HSSE Golden Rules. Aksi Women Safety Intervention ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa aspek health, safety, security, and environment bukan hanya tanggung jawab operasional semata, melainkan tanggung jawab bersama yang lahir dari rasa peduli termasuk dari para pemimpin dan pekerja perempuan di lingkungan kerja Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim. Dalam kegiatan ini, perwakilan kerja perempuan turun langsung ke area operasional untuk berinteraksi, memberikan edukasi sekaligus memastikan bahwa setiap prosedur keselamatan kerja telah diterapkan dengan disiplin tinggi di setiap lini. Junior Officer 1 Manajemen Sistem Care Standard, Danisa Alzura menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aspek keselamatan ini membawa pendekatan yang lebih humanis ke lingkungan kerja. Lebih lanjut, Danisa juga memberikan pesan mendalam yang mengingatkan seluruh pekerja lapangan mengenai esensi utama dari kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja, yaitu keluarga di rumah. Dengan adanya aksi nyata ini, seluruh elemen di Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim diharapkan semakin solid dalam menjaga aspek HSSE demi kelancaran operasional dan keselamatan bersama. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lomba pidato bahasa Inggris digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk melatih ketangkasan siswa. Lomba ini juga bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23.
10: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
11: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten.
10: Setelah itu, asisten 2 Serda Teluk Bintuni Jacomina Fimbai mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
12: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan. Beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
10: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah.
13: Pernah ikut lomba pidato belum?
14: Belum.
13: Rasanya bagaimana?
14: Nervous. Malu, malu. Itu begitu kalau pertama kali naik.
13: Belajarnya itu berapa lama tuh?
14: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris sudah kelas 3.
13: Harapannya apa nih?
14: Bagus, soalnya bisa mengembangkan ilmu bahasa Inggris dari semua siswa.
13: Ya, sudah belajar ya?
10: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi, Daryanti, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong desak transparansi dana bagi hasil migas. Kita ikuti laporan berikut ini.
0: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Aknelevo dan Negelin Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah, dan Salawati Selatan yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini, masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya, transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tapi juga membuka data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
15: Karena dampak eksploras di wilayah kami, saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Mui itu lakukan pemalang itu sangat-sangat tidak etis atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon
0: Yancet mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Penerimaan retribusi pariwisata Raja Ampat capai 50% hingga Mei 2026. Dispar belum bisa kelola dana karena terkendala regulasi. Laporan Padli Ramdan.
16: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan penerimaan asli daerah dari retribusi terhadap wisatawan pada tahun 2026 sebesar Rp50 miliar. Hingga bulan Mei tahun 2026 ini, penerimaan retribusi pariwisata sudah mendekati 50%. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, mengatakan peningkatan target PAD dari retribusi pariwisata ini terjadi karena besaran tarif masuk terhadap turis juga naik sejak awal tahun 2026. Turis asing dikenakan tarif masuk Rp1 juta dan Rp300 ribu untuk untuk wisatawan domestik. Menurut Klasina, seluruh retribusi pariwisata ini langsung masuk atau disetor ke kas daerah dan tidak bisa dikelola oleh dinas pariwisata. Hal ini perlu dipahami masyarakat karena Dispar kerap disalahkan akibat dinilai memiliki anggaran besar. Klasina mengakui bahwa sudah ada peraturan bupati terbaru yang mengatur pembagian porsi retribusi wisatawan untuk PAD 60%, untuk konservasi 25%, dan 15% untuk masyarakat. Namun BPKP sudah menegaskan bahwa Dispar belum bisa langsung mengelola retribusi karena semua penerimaan harus masuk seluruhnya ke kas daerah. Kepala Dinas menambahkan, Dispar didorong untuk membentuk BLUD pariwisata sebagai syarat dalam mengelola dana retribusi yang masuk melalui program langsung kepada masyarakat, bukan bantuan dana tunai. Misalnya penyediaan air bersih, listrik, pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya untuk kepentingan umum bukan pribadi.
17: Kami tidak mengelola itu. Uang yang masuk itu kami tidak kelola. Itu langsung masuk ke kas daerah dan dikelola oleh pemerintah. Kami tidak bisa mengambil karena yang namanya retribusi 100% masuk kas daerah. Kami hanya lewat saja. Betul, ada peraturan bupati yang terbaru, ada alokasi 15% untuk masyarakat dan 25% untuk konservasi. Tetapi kami tidak bisa menggunakan dana itu. Kami sudah komunikasi dengan BPKP dan itu tidak bisa apapun bentuknya selama dia namanya retribusi, dia 100% masuk kas daerah. Kami tidak bisa kelola. Kalau kami kelola, ya kami kena masalah. Kami akan disalah.
16: Hingga saat ini, Dinas Pariwisata masih menyusun sejumlah regulasi guna mendukung pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD sehingga bisa mengelola secara langsung dana retribusi wisatawan. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Bupati Yohan Bodori mendorong peningkatan kualitas pendidikan saat penamatan anak didik di SMP Negeri 1 Teminabuan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
18: SMP Negeri 1 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan 168 anak didik kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan, hasil kelulusan di jenjang pendidikan SMP merupakan keberhasilan bagi anak didik dengan kerja keras, tekun, disiplin, serta dukungan dari orang tua dan para guru yang telah mendidik dengan penuh kasih. Menurut Yohan, kelulusan bukanlah akhir perjuangan pendidikan, namun awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan. Anak-anak akan dihadapkan dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan penuh tantangan. Untuk itu perlu mempersiapkan diri menjadi generasi cerdas, berintegritas, dan disiplin. Pemerintah Sorong Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah.
19: Teruslah belajar, tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Jadilah generasi yang cerdas, berintegritas, disiplin, dan mampu bersaing. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang kita miliki. Saya juga berpesan agar kalian menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial agama.
18: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teminabuan, Dani Lot, menyampaikan siswa-siswi kelas 9 berjumlah 169 orang, sementara yang mengikuti ujian sebanyak 168 orang dan dinyatakan lulus.
20: Pelepasan kami kepada anak-anak ini adalah mengakhiri masa pembelajaran di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Teminabuan. Mudah-mudahan kami lepaskan mereka hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu orang tua murid mendampingi mereka setelah kami lepaskan dan mereka mengarungi dan mereka menjalani pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan anak-anak ini sehingga nantinya suatu saat kembali menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang lebih baik.
18: Dani melanjutkan, pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil anak didik yang dimaksud mengikuti ujian. Namun anak tersebut tidak pernah ditemukan. Dani berharap para orang tua tetap memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada anak-anak untuk mewujudkan cita-cita. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa UGM menggelar KKN di Waisai untuk mendukung pengelolaan potensi Raja Ampat. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
1: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat, tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
21: PAP itu harus tersentuh dari kehadiran itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika OTUS itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di beberapa keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu di regulasi undang-undang OTUS sekarang itu kan ada tiga poin, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar, bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah terutama terkait dengan program-program pendidikan, terutama adik dan adem itu. Setelah tadi kita diskusi, rupanya masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu, dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
1: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakiraan BMKG Sorong bersama Anang. Anang.
22: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Raja Ampat, dan Sorong Selatan, dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kemudian udara 70-98%. Kemudian untuk tinggi gelombang sekitar perairan Papua Barat dan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin 5 hingga 20 km per jam. Kemudian perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
23: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saya Danusya masih menemani Anda, kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang baru saja mendengarkan, yang baru saja bergabung, tapi yang masih setia mendengarkan dari tadi hingga saat sekarang ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda, masih terus menikmati suasana pagi, siang, sampai sore ini dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Bahkan bisa jadi sampai malam ya, Anda tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Tadi telah diawali juga pendengar Sorong sore ini dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya saya punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Berbagai program siaran lainnya juga dapat Anda dengarkan. Di antaranya pendengar, yaitu nanti juga ada Cek Fakta di pukul 17, ada Jazz Music di pukul 16.30. Anda juga nanti dapat mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta ya, yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong sore ini, edisi hari ini pendengar, hari Kamis 4 Juni 2026. Nah, saya ingin mengajak Anda nih untuk melihat-lihat pendengar apa saja berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Setelah tadi ada berita-berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ada berbagai berita-berita nih pendengar, diantaranya mengenai Presiden Prabowo larang telur dadar dalam menu MBG. Ada juga berita mengenai pemerintah pastikan layanan masyarakat ini tidak terganggu usai Silmi menjadi tersangka. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar pelayanan masyarakat tidak terganggu pasca kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, Silmi Karim ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA pendengar. Menteri Prasetyo menyampaikan keprihatinannya karena kasus korupsi terus berulang. Padahal di berbagai kesempatan Presiden Prabowo telah mengingatkan agar pejabat membenahi diri dan memberantas korupsi di masing-masing institusi. Ia memastikan pemerintah menghormati proses hukum Silmi Karim yang dilakukan oleh KPK, termasuk tidak mengintervensi kasus yang menjerat Kepala Badan Gizi Nasional atau BKN Dadan Hindayana di Kejaksaan Agung RI. Jadi seperti diketahui ya pendengar, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Jakarta Barat. KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Ini beritanya bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan telur dadar tidak boleh lagi digunakan dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden meminta seluruh mitra penyedia makanan menyajikan telur dalam bentuk utuh agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Di hadapan ribuan pelaksana dan mitra program MBG, Presiden secara khusus menyoroti penyajian telur dalam menu makanan bagi siswa. Menurutnya, telur dadar berpotensi dicampur bahan lain sehingga kandungan telur yang diterima anak-anak menjadi berkurang. Prabowo mengaku memahami praktek pengolahan telur dadar yang kerap dicampur berbagai bahan tambahan. Karena itu ia meminta telur disajikan dalam bentuk yang mudah diawasi kualitas dan jumlahnya. Presiden juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah, serta guru ikut mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan. Menurutnya, pengawasan dari sekolah penting untuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa sesuai standar. Presiden secara khusus mengingatkan agar tidak ada lagi telur dadar maupun telur orak-arik dalam menu MBG. Selain itu, telur rebus yang diberikan kepada siswa juga harus sudah dikupas agar mudah dikonsumsi. Dikatakan Mendikdasmen, kepala sekolah, guru yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur orak-arik harus diceplok atau bulat dan dikupas juga kulitnya. Ini yang dikatakan oleh kepala negara. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh

Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama.

0: Media.
1: Pendengar masih dengan berita-berita seputar nasional, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah saat ini diminta disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saada. Politisi PKB ini menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN. Oleh karenanya, Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah karena depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini juga masih bergantung pada impor kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak. Kenaikan biaya impor komponen yang tersebut, pendengar, ia menuturkan dipastikan bakal mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung juga memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat biaya produksi yang membengkak. Komisi 4 DPR RI Rina juga menuturkan mendorong pemerintah mempercepat swasembada pangan demi memutus ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Langkah konkret ini harus segera diambil melalui penguatan industri pangan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Nilai tukar rupiah akhirnya menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pendengar, pada pembukaan perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,32% atau 57 poin menjadi Rp18.023 per dolar Amerika Serikat. Kemerosotan rupiah yang berlanjut ini sudah diprediksi oleh sejumlah analis. Dikatakan rupiah diperkirakan akan terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kata analis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leong. Menurutnya, greenback atau dolar Amerika Serikat ini menguat karena meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Indeks dolar Amerika Serikat pun saat ini bergerak pada rentang 99,44 hingga 99,52 atau menguat 0,30% dibandingkan sebelumnya. Menurut Lukman, pendengar, sentimen terhadap mata uang rupiah memang masih buruk sehingga menurutnya rupiah kembali mendekati level psikologi baru.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi pendengar beberapa berita-berita yang menjadi sorotan, berita-berita terkini, terpopuler di rri.co.id yang tentu saja bisa Anda baca lebih banyak lagi. Pendengar, nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music, di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti juga Anda dapat mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta di bagian akhir kebersamaan kita ya, hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Masih bersama saya Danusya Loyumobok. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan. Nikmati terus suasana sore Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Sorong, sore ini.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Akun Facebook Nur Rahmayani pada hari Minggu membagikan foto disertai tagar "Saatnya masyarakat bangkit dan mandiri, kami menghadirkan program bantuan bibit udang gratis sebagai upaya mendukung budidaya udang, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini terbuka untuk warga yang serius ingin berusaha dan berkembang. Ayo daftar sekarang dan jadilah bagian dari perubahan. Untuk pendaftaran silakan klik link berikut." Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax pendengar, menemukan klaim serupa di akun TikTok Inspirasi _ Masyarakat. Dilansir dari akun sosial media @turnbackhoax.id, artikel tempo.co keliru tautan pendaftaran bantuan bibit ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tayang pada Senin tanggal 7 bulan 7 2025. Artikel ini menyebut bahwa klaim tautan pendaftaran bantuan bibit ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan KKP adalah hoax pendengar. Seperti diberitakan di rri.co.id, sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan bibit udang gratis 2026. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar, mengenai hoax tautan pendaftaran bantuan bibit udang gratis 2026. Pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki

0: juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
0: Ini penting banget, nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya, Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar. Bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu. Kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengerus utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender? Gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Seperti itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya, karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya sampai di sini juga saya Danusyah menemani Anda di edisi Kamis 4 Juni 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda pendengar hingga malam nanti di pukul 8, di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mobok. Selamat sore.

0: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
1: Sorong sore ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa beduk dan juga azan maghrib untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk wilayah Sorong dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:19.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib kaum muslimin dan muslimat, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamiyah menemani Anda.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

Iya, sampai di sini dulu kami menghadirkan rangkaian logo-logo bernuansa Islam ya untuk Anda, dan rangkaian informasi terkini akan hadir hingga jelang pukul 7 pagi, pukul 7 malam sebelum berita Sorong Malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dan semua. Mari orang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan, serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, Kira-kira ada dokter apa saja,
3: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas!
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026. Di antaranya, Pemprov Papua Barat Daya akan lanjutkan program bantuan modal bagi UMKM orang asli Papua. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan Perdasus tentang masyarakat hukum adat. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Wai, mengatakan regulasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua berada dalam wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Johnny, keberadaan Perdasus akan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam memberikan berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat.
3: Kami sedang dorong Perdasus. Dorong masih bahas dalam bentuk raperda, raperdasus. Kita harap kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi semua masyarakat adat itu harus diperdakan. Sehingga nanti pemerintah, baik dari kehutanan atau kementerian istana, kelautan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, itu bisa mengeluarkan. Penting ada perdasus. Iya, ini sekarang kami lagi bahas raperdas itu yang menyangkut hutan adat, masyarakat adat itu, sehingga ke depan kami coba dorong supaya kalau investasi itu mau masuk ke satu wilayah atau satu tempat, ya harus dibicarakan dengan masyarakat adat dulu, masyarakat adat setuju ke manfaat untuk mereka nanti seperti apa, nanti kira-kira investasi ini ke depan seperti apa, ke anak cucunya seperti apa, itu clear dulu, baru bawa ke pemerintah, misalnya ke bupati, baru naik ke gubernur, kasih ke Jakarta untuk dikeluarkan sekarang. Selama ini kan tidak terbalik. Tiba-tiba masyarakat kaget. Orang bawa izin.
2: Johnny Wai berharap pembahasan Raperdasus masyarakat hukum adat dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta terciptanya iklim investasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat adat di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap lanjutkan program bantuan modal bagi UMKM orang asli Papua.
4: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya orang asli Papua. Program yang mulai berjalan sejak 2 tahun 2025 itu telah menjangkau lebih dari 2.300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2 tahun 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM OAP. Untuk proses pengajuan bantuan, seluruh proposal dari masyarakat harus disampaikan melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya usulan tersebut akan direkomendasikan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
5: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP. Jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk Silva nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih. Yang kemarin sudah dibantu itu, sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an. Yang kita masih data ini, untuk sementara kita pakai format semua lewat dinas kabupaten, dinas koperasi kabupaten kota.
4: Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya berharap bantuan modal usaha tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan serta memperkuat sektor UMKM yang dikelola oleh orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini mereka melaporkan RRI Tersemudar untuk ini.
1: Atasi kesulitan sarana transportasi bagi tenaga guru di wilayah pesisir Pantai Imeko, Pemda Sorong Selatan anggarkan pengadaan 4 unit longboat. Kita ikuti laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya tahun ini menganggarkan pengadaan 4 unit longboat untuk sarana transportasi bagi para tenaga pendidik di wilayah pesisir Pantai Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan salah satu kendala dan kesulitan yang dihadapi para tenaga guru di wilayah Imeko adalah biaya transportasi menuju tempat tugas sangat mahal. Untuk itu, di tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan 4 unit longboat di

0: dan lain sebagainya, mau balik juga soalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini kita ada siapkan sarana, yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas 4 untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali, jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
1: Selain kesulitan sarana transportasi, Ishak Meres juga mengungkapkan kekurangan tempat tinggal para guru dan tenaga medis yang bertugas di wilayah Imeko. Terkait itu dirinya mengharapkan perhatian pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan termasuk di Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Timnas Belanda untuk menjadi juara dunia tahun ini.
3: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Timnas Belanda untuk menjadi juara dunia pada tahun ini. Menurut Robert, Belanda layak mendapatkan kesempatan mengangkat trofi setelah berkali-kali tampil impresif, namun belum pernah meraih gelar juara. Politikus senior asal Papua Barat Daya ini menilai peluang Belanda cukup terbuka. Salah satu alasannya adalah peta persaingan di fase awal yang dinilai relatif lebih ringan, sehingga dapat mempermudah langkah menuju babak selanjutnya.
4: Support kepada negara yang berapa kali masuk final tapi belum Belanda. Juara. Belanda.
5: Raja tanpa mahkota.
4: Ininya, Pak. Alasannya, Pak. Alasannya. Dia kan belum pernah juara. Kali ini harusnya juara dia. Karena dia bisa. Kenapa kita lihat dari grupnya itu yang satu grup sama dia itu cukup lemah semua. Jadi untuk masuk ke babak berikut lebih gampang, lebih mudah.
5: Oh, mungkin ada pemain Belanda yang mungkin berkesan bagi Bapak-bapak.
4: Iya, yang paling top ya dari zaman dulu ya Johan Cruyff. Itu ada satu pemain Belanda masih saudara sama kita. Dia nikah sama saudara saya, Wesley Sneijder.
3: Oh iya. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan masyarakat dunia. Dukungan terhadap tim-tim unggulan pun mulai bermunculan, termasuk dari sebagian masyarakat Papua Barat Daya yang berharap Belanda mampu mematahkan predikat juara tanpa mahkota dan akhirnya membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tamatkan 43 anak, TK Negeri Pembina Teminabuan siap buka penerimaan anak didik baru. Kita ikuti laporan Rido Nukohali.
6: TK Negeri Pembina Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan sebanyak 43 anak didik angkatan 12 tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan itu dirangkaikan dengan pentas seni di Aula Koramil 180701 Teminabuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan Ishak Meres dalam kesempatan itu mengatakan keberhasilan anak-anak dalam menempuh pendidikan tidak terlepas dari peran serta orang tua, baik di jenjang pendidikan TK, SD, SMP hingga SMA. Selain itu dorongan melalui pengajaran yang diberikan oleh para guru. Ishak mengungkapkan pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini untuk pembentukan karakter, melatih emosional, bahasa, dan fisik melalui metode bermain sambil belajar guna mempersiapkan mental anak ke jenjang pendidikan selanjutnya.
7: Kalau kami tidak berdidik baik, terutama orang tua dan guru, apalagi anak-anak yang sekarang usia ini banyak sekali fondasi mereka untuk karakter mereka ke depan. Kalau hari ini kami tidak didik baik dengan baik, dasar ini atau fondasi itu ke depan akan anak-anak Indonesia. Nah, itu tergantung, bukan hanya tergantung kepada guru, tapi tergantung kepada orang tua.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Teminabuan, Hermawati Lena menyampaikan, proses penamatan yang dilaksanakan sudah dirapatkan bersama orang tua, anak didik, sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik.
8: Anak yang ditamatkan hari ini sebanyak 43 orang. Terus yang masih kelas 0 kecil itu masih ada 16 orang. Untuk selanjutnya, itu dia akan naik kelas 0 besar. Hari Senin kami sudah mulai menerima siswa baru lagi. Untuk naik ke kelas A atau kelas B. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, terutama yang sudah mempercayakan anak-anaknya disekolahkan di PK Pembina untuk kami didik sampai selesai.
6: Sebanyak 43 anak didik kelas 0 besar sudah menamatkan pendidikan TK dan tersisa 16 anak didik di kelas 0 kecil yang akan

0: masuk ke kelas 0 besar. TK Negeri Pembina Teminabuan juga akan membuka pendaftaran penerimaan anak didik baru mulai tanggal 8 Juni mendatang. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membangun Kota Sorong menggunakan dana otsus untuk kepentingan semua masyarakat.
2: Pemerintah Kota Sorong menegaskan penggunaan dana otonomi khusus atau dana otsus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk orang asli Papua. Dana tersebut sebut Wali Kota Sorong Septinus Lobat diprioritaskan pada perbaikan jalan, ruang terbuka publik, perbaikan kanal untuk mengatasi banjir, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Sorong bisa inklusif dan berkeadilan bagi semua warga.
3: Orang di luar silakan dia bicara sesuatu, tapi dia tidak tahu pemerintahan ini. Pemerintahan ini kita yang menggariskan apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kalau pemerintah kota fokus untuk bikin banjir, ya banjir dulu lah. Kalau mau bikin apa namanya, kanal banjir ataupun kebersihan kota, penataan kota, itu yang kita lakukan. Pakai dana apa? Pakai dana otsus. Pakai dana otsus untuk membangun Kota Sorong. Ini untuk bikin jalan untuk orang Papua. Saya tidak bawa dana otsus untuk bangun di Sulawesi. Itu yang salah. Jadi bangun RTP pakai dana otsus karena RTP ada di tanah Papua. Penduduk Kota Sorong ini 54.000 orang asli Papua. Dia pasti menikmati apa yang kita buat dengan menggunakan dana otsus. Bangun jalan, bikin kanal, itu untuk orang Papua.
2: Wali Kota menyebutkan setiap program akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian disusul peningkatan ekonomi. Ini dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebab investasi akan masuk apabila Kota Sorong sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dua pelaku pembunuhan Maxi Blast berhasil diringkus setelah satu bulan bersembunyi. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Kasus pembunuhan menimpa Maxi Blast 49 tahun yang dilakukan dua orang pelaku, yakni YTK alias Nami 22 tahun dan FFH alias Farah 21 tahun berhasil diringkus oleh gabungan jajaran Polresta Sorong Kota pada hari Selasa 2 Juni 2026 dini hari setelah keduanya bersembunyi di dalam hutan selama satu bulan lebih. Kabak Ops Polresta Sorong Kota Kompol Haji Andi Muhammad Nurul Yakin mengungkapkan tentang kronologis kejadian kasus tersebut yang berawal saat motor korban bersama kedua motor pelaku saling bersenggolan di Jalan Arfak, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
5: Telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban atas nama Maxi Blast. Pekerjaan sebagai security di Hotel Panorama. Untuk pelaku atas nama YTK alias N dan kedua FFH alias F. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu bilah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Yang kedua, kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku untuk melakukan aksinya juga. Dikarenakan minuman yang mereka konsumsi bersama teman-temannya sudah habis, akhirnya si pelaku ini berencana untuk pulang. Dan saat perjalanan menuju pulang, korban sempat lewat dan menyenggol pelaku. Korban juga kebetulan dalam keadaan oleng juga. Dilihatlah sama pelaku, disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal.
4: Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dikenakan hukuman pidana 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Laporan Padli Ramdan.
6: Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Muhammad Sadik menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik terkait data kebutuhan rumah. Hal ini disampaikan Sadik dalam rapat kerja daerah DPD RAY Papua Barat Daya di Kabupaten Raja Ampat. Hingga saat ini DPD RAY di Papua Barat Daya, kata Sadik, baru bisa membangun sebanyak 946 unit rumah KPR dan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 2.000 unit rumah KPR. Jumlah rumah yang bisa direalisasikan masih jauh di bawah kebutuhan real di lapangan. Sadiq meminta pemerintah bisa memberi data yang tepat untuk lokasi pembangunan kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh REI bisa diminati masyarakat dan laku terjual. Sadiq menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar. REI dengan pemerintah daerah memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal.
7: Jadi masih ada warga yang waktu ini 42.800 orang yang belum punya rumah untuk hari ini, Pak. Jadi mereka baru bisa 946. Tapi saya kan tahun depan apalagi yang disetorkan ke DPP, saya lihat mereka target 2.000 untuk tahun 2026 ini, ya. Kita berdoa bersama dan berikhtiar bersama supaya itu bisa direalisasikan. Jadi masih banyak pasarnya. Ini kan 42.800 itu kita tidak tahu sebarannya di mana, Pak. Yang tahu itu hanya pemerintah, Pak. Jadi mohon Pak Wagub dan Pak Bupati serta semua pemerintah yang hadir bisa memberi data kepada Pak Ketua dan seluruh teman-teman ini, Pak, supaya tepat membangun di mana.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menilai jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara. Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun P3K, serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi. Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit dengan mengalahkan capaian dari Provinsi Induk Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini cukup baik.
8: Ada lebih dari 40.000 ASN dan P3K yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat Daya ini masih cukup tinggi. REI sebagai mitra utama pemerintah untuk pemerintah memastikan untuk memberi dukungan penuh untuk kemudian REI mengembangkan investasi mewujudkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
6: Pemerintah daerah berharap dukungan penuh untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah berita sorong malam atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Noni Densi dan juga Mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Mendengarkan informasi terkini dari berita Sorong Malam baru saja Anda ikuti. Dan rangkaian informasi lainnya hingga jelang pukul 20.00 akan kami hadirkan. Namun sebelumnya kami juga informasikan untuk Anda bahwa Anda nanti di pukul 8 malam atau di pukul 20.00 Anda dapat mengikuti drama radio untuk edisi hari ini, drama radio dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan, produksi RRI Antikong.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah,

Sakit Bertepi dari Judika ya, sudah membawa kita di pukul 19.47 menit, dan sesaat lagi akan ada informasi hingga jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Yang

0: sudahkah di antara Anda yang sudah mulai prepare untuk persiapan jelang Piala Dunia minggu depan ini ya, satu minggu lagi. Ternyata di hari Kamis minggu depan 11 Juni 2026 akan dibuka secara resmi perhelatan Akbar World Cup 2026 ya, yang saat ini didapuk Amerika dan juga Meksiko menjadi tuan rumah ya. Waduh, ini ternyata nih di toko-toko yang jual baju-baju bola tuh rame, sampai bendera-bendera juga nih sebanyak yang jual. Terus banyak juga yang berkibar di halaman rumah, di atas-atas pohon lah, wah, di tiang-tiang. Itu euforia Piala Dunia nih ya, bisa menyatukan berbagai kalangan. Dan tahukah Anda bahwa di Piala Dunia 2026 juga ada daftar pemain-pemain ya yang usianya bisa tergolong tertua gitu ya, tapi mereka masih berlaga di 2026 ini di perhelatan Piala Dunia. Salah satunya adalah penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon yang menjadi ya pemain tertua Piala Dunia 2026. Ia berusia 43 tahun ya. Ya, pada tanggal 11 Juni nanti dia berusia 43 tahun 162 hari. Dan Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kapten Portugal itu masih dipercaya memperkuat negaranya dalam usia 41 tahun 126 hari. Dan Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan juga pemain senior yang berpengalaman dari berbagai negara. Dan pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga dengan daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun, 333 hari saat mengikuti kompetisi. Kemudian Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain, yakni gelandang Kroasia itu tercatat 47 tahun 275 hari dan Edin Dzeko berada pada posisi kelima di mana ia berusia 40 tahun 86 hari, penyerang dari Bosnia dan Herzegovina ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer. Penjaga gawang berpengalaman tersebut mencapai usia 47 tahun 76 hari. Lionel Messi masih mencatat juga sebagai bagian dari skuad Argentina di tahun ini. Ia tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Wih, para pemain senior ini dianggap ya, mereka bisa tetap membela Piala Dunia 2026 ini karena mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Pengalaman, kepemimpinan, ketenangan itu menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di Piala Dunia, bahkan juga bisa membimbing para pemain-pemain junior yang atau pemain-pemain yang baru.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti drama radio dengan judul Lantai 3, Lorong Kanan, Produksi RRI Antikong.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggap jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Sorong malam ini.
1: Anda baru saja mengikuti drama radio ya, dan mendengar informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda di pukul 20 lebih 11 menit sekarang ini adalah ini terkait dengan jelang pelaksanaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional 2026 ini. Ini dilakukan pengawasan berlapis dan memperkuat integritas seleksi talenta. Wah, ini tidak bisa sembarangan berarti ya. Dan informasi ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional yang memperkuat tata kelola Olimpiade Sains Nasional 2026 melalui pengawasan berlapis. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas proses seleksi peserta. Sekretaris Jenderal Pendidikan Kemendikdasmen Soeharti mengatakan ajang talenta nasional termasuk OSN bukan sekedar ruang kompetisi untuk mencari peserta terbaik, tetapi lebih dari itu ya, ini ruang pembinaan karakter di mana memang betul-betul adalah mereka yang mengikuti lomba ini itu di luar dari hal-hal kecurigaan ataupun juga kecurangan dan lain sebagainya, pengembangan prestasi, pengembangan potensi ya, serta sebagai wahana lahirnya generasi muda Indonesia yang kreatif, inovatif, berintegritas dan berdaya saing global. Karena prestasi sejati bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi bagaimana proses itu ditempuh dengan kerja keras, disiplin, tanggung jawab dan integritas. Karakter itu adalah yang utama. Memang benar ya. Ini harus ditekankan pada generasi kita sekarang ini. Di mana pelaksanaan ini akan menjadi implementasi Permendikdasmen nomor 25 tahun 2025 tentang manajemen talenta murid. Selain itu juga keputusannya dari Mendikdasmen nomor 16 tahun 2026 tentang standar penyelenggaraan ajang talenta murid begitu. Jadi ya, kejujuran ya, dalam arti bahwa itu yang paling diutamakan, tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan tetapi menjadi budaya bersama. Integritas harus menjadi identitas dalam setiap penyelenggaraan ajang talenta ya. Sementara itu Kepala Pusat Prestasi Nasional Maria Veronica Irene Harjono mengatakan bahwa penguatan tata kelolanya melalui berbagai langkah preventif dan juga pengawasan berlapis ya. Hal ini guna memastikan seluruh proses seleksi berlangsung objektif dan juga kredibel. Harus integritas itu nomor satu ya untuk

menjaga kualitas ajang talenta nasional. Wah, dan Olimpiade Sains Nasional tidak hanya berfungsi sebagai arena kompetisi akademik, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan talenta murid secara berkelanjutan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ada informasi penting apa yang bisa disimak ya, khususnya untuk di Kitongpu wilayah Papua Barat Daya ini ada apa ya? Dan juga ini salah satunya ya, mudah-mudahan ini kalau ada bantuan-bantuan itu memang difokuskan khusus untuk OAP, kalau memang harus untuk OAP begitu ya. Jadi jangan ada permainan lain dan lain sebagainya, khususnya untuk pelatihan ataupun juga bantuan modal usaha ya dan lain sebagainya. Dimana pemerintah Papua Barat Daya tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM orang asli Papua, tetapi juga menerapkan skema prioritas berdasarkan jenis usaha yang dinilai masih langka dan memiliki peluang berkembang di masyarakat. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, di mana ia mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang mulai berjalan sejak 2025 lebih difokuskan kepada sektor-sektor usaha yang belum banyak digeluti masyarakat. Jadi misalnya yang tergolong masih langka begitu ya. Kalau usaha seperti jual sayur, pinang, dan usaha jenis lainnya itu sudah cukup banyak. Karena itu diprioritaskan untuk jenis usaha yang masih baru dan masih langka gitu ya. Antara lain misalnya ya, bengkel, usaha produksi makanan tertentu, serta berbagai jenis usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu juga menentukan prioritas penerima, pemerintah juga menerapkan besaran bantuan yang berbeda dengan jenis dan kebutuhan usaha yang diajukan. Walaupun program ini sudah berjalan sejak tahun lalu, tapi mereka belum dia juga mengakui belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak bantuan tersebut ya. Dan untuk sekarang monitoring itu akan segera dilakukan. Melalui evaluasi, pemerintah juga berharap dapat mengukur efektivitas program, memastikan bantuan modal usaha benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Papua Barat Daya. Harus itu ya, karena istilahnya kita mau tahu kalau tidak dilakukan monitoring, toh mau tahu ini usaha berjalan ke terada sejak dapat modal atau subangkrut atau sutra usaha lagi, terus kendala-kendalanya di mana ya, kita berikan motivasi, kemudian juga memberikan pelatihan mungkin ke depannya ya, dan supaya para pengusaha, para pelaku UMKM khususnya OAP ini bisa berdikari, kemudian juga bisa meningkatkan usaha mereka sendiri dan bisa lebih jauh lebih maju.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, informasi lainnya yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di hari ini ya adalah salah satunya di mana CPNS Formasi 2021 dan 2024 di Kabupaten Sorong digembleng melalui Bintalpin. Ya, mudah-mudahan saja ini juga semakin menambah kedisiplinan ya bagi para CPNS ya, dan juga sebagai pembinaan karakter tentunya. Dan juga ya lain lagi yang mau saya dirikan ya, salah satunya adalah nih Piala Dunia nih bikin orang jadi semakin kreatif ya. Selain dongcet pohon-pohon ini. Kalau di sini dongcet pohon-pohon dengan bendera, lambang bendera Belanda ya, belum lagi yang tembok-tembok rumah dan lain sebagainya, itu pasti sudah dapat chat lagi ke apa ini ya. Rumah kalau yang fans Belanda berarti sucet orange semua ya. Tapi juga ini kalau tadi saya jalan di belakang Saga, tepatnya di belakang kantor pos itu ya, tembok yang mau arah di tembok perbatasan di Lantamal 14 itu ya, sudah dicat dengan lambang, berbagai lambang negara. Wih, keren, kreatif, mantap ya. Ini salah satunya juga yang ada di kompleks Rujem atau yang dikenal dengan Tanpa Garam ya. Ini mereka mengubah tembok di sepanjang jalan Kasuari menjadi mural ya. Mereka bikin mural lambang-lambang negara ataupun juga bendera negara dari berbagai negara. Yang biasanya dumbu tembok biasa-biasa saja, sekarang ini dilukis dari dengan berbagai bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Warna-warni benderanya mulai dari Brasil, Argentina, Portugal, Jerman, Prancis, Norwegia hingga Meksiko. Ya, ini menjadi daya tarik tersendiri. Jadi pesta euforia bola ini juga membuat tong pemuda-pemuda ini dong jadi kreatif. Lebih baik tong mantap ya daripada minum-minum mabok-mabok lagi bikin ribut, lebih baik begitu sudah ya. Nah, jadi ini biasanya dilakukan ya setiap ajang Piala Dunia, dan dikatakan bahwa salah satu penggagasnya yakni Ronald Wehrman mengatakan bahwa kami ingin menghadirkan kembali suasana Piala Dunia yang seperti pernah kami buat beberapa tahun lalu ya, dan juga kami lanjutkan dengan konsep yang lebih besar ya. Dan pengerjaan mural ini dilakukan secara swadaya oleh para pemuda dan juga masyarakat sekitar, jadi istilahnya mungkin sumbangan-sumbangan begitu ya, urunan dikeluarkan mencapai biayanya itu sekitar 5 juta hingga 6 juta untuk beli cat ya, untuk beli cat dan lain sebagainya begitu ya. Dan juga sebagian besar tembok itu sudah selesai, itu masih ada yang lainnya lagi, akan menambah sejumlah gambar bendera negara lainnya di dari kawasan Asia, Afrika yang belum banyak terwakili ya begitu. Weis, mantap. Jadi ajang ini jadi bikin orang apa namanya, jadi lebih kreatif begitu ya. Oke, bagaimana juga dengan proyek-proyek untuk jelang Piala Dunia 2026? Mudah-mudahan ada nonton bareng ya, dan nobar supaya kita juga bisa nonton rame-rame.

0: kemana-mana. Pakai koder bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Namanya Rosa.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
3: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
4: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
0: kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
0: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang yang pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

0: Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
0: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
2: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
0: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
6: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
5: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam.

0: Pro 3 RRI Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadat Udarain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten berlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
4: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
3: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
4: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
3: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
5: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3 JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
3: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
8: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
7: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
9: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
8: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
9: Terima kasih sekali lagi.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Selamat malam mendengar. Malam hari ini Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari program 3 Jakarta, Warta Berita tepat pukul 21.00. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan pesona lagu budaya Indonesia dari Maluku. Wey, selamat malam buat basudara dong semua malam hari ini yang lagi sementara bergabung ya, ataupun juga yang sudah setia mendengarkan kita ngumpul siaran ini dari pagi sampai malam hari ini. Lagu-lagu Ambon saya hadirkan untuk Anda.

0: Rindu Hati dari istilahnya orang bilang nih, suara emas, suara manis milik Mita Talhatu ya, di mana istilahnya Ratu Galau. Oke, Anda Jesse Aldrin dan Tonton Karibu balik.
1: Itulah aku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Mita. Kalian pun tahu apa pula.

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan janur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat karamat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

Ya, pendengar, sampai di sini dulu rangkaian lagu-lagu dari daerah Maluku saya hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Malam ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an akan menghiasi ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. List lagunya ada John Tanamal, Mimpi Semata, Dian Pramana Putra, Melati di Atas Bukit, Imaniar, Pastikan, Rai Saitapi, dan juga Dewi Yul dengan Shay, kemudian Christian, Nona Lisa, Sophia Lacuba, Lihat Saja Nanti, Andi Mapajalos, Denting Senandung, Purnomo Sikas dengan Kekasih, Sahara dengan Nuansa, ya. Di 0951324222 dan di 0812-3868-8703. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, Pak Dek. Siap, saya udah tebak pasti Pak Deki mau request ini. Oke, silakan Pak Deki.
2: Ya, untuk semua pendengar selamat malam.
1: Selamat malam Pak Deki. Salam buat semua di rumah ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, spesial buat Mama Moy ya. Selamat malam, mungkin lagi momong cucu atau sudah istirahat ya. Selamat malam saja buat Mama Moy dan juga Pak Deki sekeluarga yang sudah request lagunya John Tanamal. Ibu Ana, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Toni.
1: Selamat malam, ibuku. Silakan.
3: Nih, lagunya lanjut dulu.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Lagunya.
1: Apanya? Mau dibaca listnya?
3: Iyo, yang lagunya.
1: Iya toh. Iya.
3: Iya toh.
1: Ini ada Dian Pramana Putra dengan ini. Iya nih lagi kayaknya bakal mau radang lagi nih. Ada Dian Pramana Putra dengan Melati di Atas Bukit, Imaniar dengan Pastikan, Raisa Itapi dengan Dewi Yu, Say, kemudian Christian, Nona Lisa, Sophia Lacuba, Lihat Saja Nanti, Andi Mapajalos, Denting Senandung, Purnomo Sikas dengan Kekasih, Sahara Nuansa.
3: Aduh, senandung sudah.
1: Denting Andi Mapajalos ya, Denting Senandung.
3: Okay. Yo, kita dengar dulu.
1: Siap.
3: Ya, yang baru lewat tadi siapa? Pak Deki kan?
1: Pak Deki, betul.
3: Pak Deki, salamnya buat

0: Terus Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi Batam, Pak Andi Yustira, Bang Benijo Manado, terus Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, terus Mama Cio, Pak Jumadi, Pak Pendi, Bu Rete, Bapak Rete, Kak Puja, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, dan semua-semuanya sajalah. Pak Freddy. Semua-semua salam kompak ya. Selalu buat kakak Noni, selamat bertugas kak. Tuhan berkati selalu.
1: Amin.
0: Keluarga. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih banyak Ibu Ana. Oke, dua lagu untuk Pak Deki dan juga Ibu Ana dari John Tanamal dan Andi Mapajalos.

0: Okay, masih ada Tommy J. Pisa di batas kota ini. Sahara, Nuansa, Purnomo Sikas dengan Kekasih, Sophia Lajuba, Lisa, Lihat Saja Nanti, Krisya, Nona Lisa, Reza Tapi, dan Dewi Yulse, Imaniar Pastikan, Dian Pramana Putra, Melati di atas bukit. 0812-3868-8703-324-222. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel Balun di Ekuador, non.
0: Suara macam lain, Kak.
1: Masa.
0: Iyo. Makanya saya tanya dengan siapa di mana?
1: Itu sih yang tadi tidak dengan saya itu.
0: Itu lagi. Oke, silahkan.
1: Belum dengar lagunya, maaf.
0: Ada Tommy J. Pisa di batas kota ini, Sahara, Nuansa, Purnomo Sikas, Kekasih, Sophia Lajuba, Lihat Saja Nanti, Nona Lisa, Krisya, Raisa Itapi, Dewi Yul, Imaniar Pastikan, Dian Pramana Putra, Melati di atas bukit. Mau yang mana?
1: Ya, di atas bukit juga, menonton di atas bukit, jadi di atas bukit.
0: Oh, itu
1: juga.
0: Lagi, Dian Pramana Putra, siap. Silakan.
1: Apa yang dimaksud?
0: Yang semasuk ini ada Pak Deki dan Ibu Ana.
1: Iya, untuk Pak Deki di Aspen bersama Bu Ana di Manubela. Selamat malam, salam kompak selalu Ibu Ana di Manubela tuh. Dan nanti semuanya masuk juga, selamat malam, salam kompak. Terima kasih, Nani.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih, Daniel. Dan di belakang Daniel, saya memberikan kesempatan kepada Anda di 0951324222 dan di 0812-3868-8703 malam hari ini. Daniel request lagu Melati di atas bukit ya, karena dia juga ada di atas bukit. Dian Pramana Putra, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Henry di Aismas.
0: Oh iya, di alun-alun ya. Pak Hendri, silahkan. Halo?
3: Halo, halo.
0: Iya, silahkan Pak Hendri.
3: Iya, buat semua penggemar Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Dapatnya salam kenal. Terus buat penonton yang baru turun tadi, Bapak Deki, Ibu Ana. Terus siapa lagi ya, saya?
0: Ada Daniel.
3: Oh, Bung Daniel. Terus Om JP Haurisa.
0: Iya.
3: Tunggu saya apa-apa dulu Kak Nil.
0: Siap.
3: Lama baru online jadi.
0: Iya.
3: Nah, terus ada Ayu kalau tidak salah di Bekasi.
0: Iya.
3: Terus Dylan Lewis ya.
0: Betul.
3: Oke. Pokoknya semua ada yang selalu dengerin Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan sukses terus. Nah, terus buat kakak yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai.
0: Baik.
3: Berkati.
0: Sama-sama. Mau request lagu apa nih?
3: Apa siapa? Tommy J. Pisa kakak.
0: Tommy J. Pisa di batas kota ini. Siap?
3: Siap, iya.
0: Oke. Oke,
3: terima kasih kakak. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hendri. Terima kasih. Salam untuk keluarga ya. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Hendri. Dan langsung saja kalau gitu dua lagu yang direquest sama Daniel dan juga Pak Hendri yang ada di IMAS.

Masih ada Imaniar, pastikan Raisa Hitapi dan Dewi Yul, Christian Nona Lisa, Sophia Lajuba, lihat saja nanti. Ada Kekasih dari Purnomo Sika, Senuansa dari Sahara ya. 0812-3868-8703 dan juga di 0951-324-222. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung ataupun yang lagi santai sambil siap-siap mau beristirahat ya. Karena besok masih kembali beraktivitas seperti biasa di hari Jumat ya, 5 Juni 2026. Dan juga buat Anda, pastikan bahwa malam hari ini segala sesuatu yang Anda lakukan sudah selesai. Saatnya untuk rehat sejenak. Ingat, tubuh kita ya, kemudian juga pikiran kita, mata kita, semuanya butuh untuk rehat, butuh untuk istirahat. Jadi jangan dipaksakan kalau sudah lelah, sudah ngantuk, ditunda terlebih dahulu ya aktivitas-aktivitas lainnya, istirahat supaya tetap menjaga kondisi tubuh Anda, imunitas tubuh, kemudian juga kesehatan Anda jauh lebih penting dibandingkan yang lainnya. Pekerjaan ya bisa ditunda nanti besok ya, kalau ada hal-hal urgent ataupun juga penting besok masih bisa dilanjutkan. Yang penting malam hari ini Anda sudah memastikan kondisi Anda dalam keadaan baik-baik saja, kemudian juga istirahat, minum vitamin. Kalau ada yang sakit jangan lupa minum obat ya. Kemudian istirahat, tidur, tidak usah begadang, stop scroll HP. Karena scroll HP kebiasaan itu juga yang nanti biasanya membuat kita waktu istirahat kita jadi lebih berkurang gitu ya. Supaya bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, bisa beraktivitas seperti biasa, malah lebih baik lagi aktivitasnya ya. Oke, 0812-3868-8703 di 324-222. Saya mau hadirkan ya salah satu lagu dari Krisye dengan Nona Lisa.

Oke, di tengah carut marutnya peristiwa-peristiwa yang bikin kita shock bersama tentang imigrasi, belum lagi tentang Badan Gizi Nasional yang menyeret nama-nama petingginya gitu ya. Jadi sekarang ini tarik napas dalam-dalam, yang penting kita fokus bekerja, kemudian fokus untuk menghidupi anggota keluarga kita, dan tetap berdoa kita diberikan umur panjang, sehat-sehat, kuat selalu gitu ya, dalam menghadapi segala sesuatu, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini ya. Kemudian belum lagi dolar yang semakin naik, menyentuh angka 18 ribu ya. Ada banyak ya, tapi percayalah, kekhawatiran, segala kekhawatiran kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum Anda beristirahat, jangan lupa untuk beristirahat. Jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, supaya diberikan kekuatan, kesehatan. Kita diberikan perlindungan ya, dan dihindarkan dari segala hal-hal yang bisa merugikan kita gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa, kemudian juga selamat beristirahat untuk Anda yang lagi beristirahat di malam hari ini. Apa kabar buat semuanya? Pak Willy, Ibu Hartini, Pak Rete, Ibu Rete ya. Terus kemudian juga Pak Jerry yang ada di Jogja, Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga. Kemudian juga Ibu Farida, Bunda Ima, ada Bang Luhut, Pak Andi Yudhistira, Bidan Luis. Apa kabar? Selamat malam aja semuanya ya. Terus juga Pak Widi yang ada di Tokyo, tadi sempat telepon ya, tapi karena saya lagi terima telepon jadi dan waktunya untuk putar lagu, mungkin bisa kembali lagi. Pak Widi yang ada di Tokyo, Teteh Dinda, gimana kabarnya? Bunda Natalia, Bunda Bunda Els, Nona Vika ya. Terus juga Putra Tengah yang ada di Fak-Fak, Ayu yang ada di Maluku Tengah, Pak Nasrun, Pak Leman ya. Semuanya selamat malam saja.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Danusya dan kru teknik yang bertugas ada Mas Danur. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda nanti akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti juga nanti pendengar dengan Mutiara Pagi Islam dengan topik persoalan infak. Anda juga nanti dapat mendengarkan berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Kemudian jangan lewatkan juga Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Akan kami lengkapi juga kebersamaan kita pendengar dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, kemudian nanti juga akan diikuti dengar mimbar pagi Islam.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kajian kita pada kali ini masih membahas persoalan infak. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang infak yang dikaitkan dengan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hendaknya kita memahami bahwa jangan sampai kita melakukan infak yang bukan di jalan Allah. Jangan sampai kita melakukan infak malah untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kita temukan bahwa mereka membelanjakan hartanya, menghabiskan sekian banyak untuk keperluan pesta pora. Ada lagi pesta yang nyata-nyata menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpang dari syariat Islam. Ketahuilah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu berasal dari Allah, pemberian Allah, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Tidak. Tentu rezeki yang kita peroleh itu karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karena rezeki itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah, maka hendaknya digunakan kepada jalan-jalan yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salurkan infak kita kepada hal-hal yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan malah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, tentu hanya orang-orang yang benar-benar beriman, yang memperhatikan dan mengindahkan ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-270, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Dan apa saja infak yang kalian lakukan, atau nazar yang kalian ucapkan, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ, orang-orang yang zalim itu tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan peringatan yang keras, meskipun dengan sigat bahasa yang halus. Allah menyatakan, apa saja infak yang kalian lakukan, apa saja nazar yang kalian canangkan, maka Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, orang-orang yang zalim itu tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, nazar, apa itu nazar? Dijelaskan bahwa nazar itu adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkannya tercapai. Nazar ini hukumnya wajib untuk ditunaikan kalau suatu saat dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi bernazar boleh, dan menunaikannya di suatu kesempatan itu wajib. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa dalam bernazar, jangan nazar yang kita ucapkan itu hal-hal yang sangat memberatkan. Misalnya, jamaah sekalian, anak saya katakanlah lagi ikut testing masuk di salah satu perguruan tinggi favorit di fakultas yang favorit. Saya bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya lulus di fakultas favorit itu, ya Allah, maka saya akan berinfak untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar sebanyak 1 miliar. 1 miliar ini tentu memberatkan. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bernazar dengan nazar yang memberatkan,
Tentu bagi mereka yang punya modal yang banyak, uang yang banyak, barangkali 1 miliar itu tidak mengapa baginya. Tetapi hendaklah difahami bahwa tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ada problematika hidup yang dialami, dan problematika hidup itu bisa saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Jadi, jemaah sekalian, kalau ada di antara kita yang ingin bernazar, silahkan saja. Tapi jangan sampai nazarnya itu menyebabkan keberatan bagi dia di kemudian hari. Seperti misalnya, "Ya Allah, kalau anak saya lulus, saya akan berinfak untuk pembangunan masjid raya." Selesai. Kalau sekiranya uang kita banyak, tentu uang kita juga yang kita infakkan banyak. Tapi kalau uang kita secukupnya saja, maka secukupnya saja, sebisa dan sekemampuan kita untuk menunaikan nazar kita yang telah kita ucapkan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah, "Wama anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Di balik itu juga, jangan sampai bernazar seseorang dengan nazar-nazar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang lebih berbahaya, nazar yang diucapkannya, nazar yang menjurus kepada pendurhakaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana infak yang dia lakukan, infak yang juga menjurus kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak membelikan orang, apakah itu tetangga, teman sejawat, teman karib, dibelikan mercon untuk merayakan tahun baru kemarin itu, maka tentu ini infak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat yang ke-271, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, "In tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah itu, diumumkan kepada orang, diberitahukan kepada orang, fani'immahi, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi jika infak itu kalian sembunyikan, kalian berikan secara sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan infak itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Maha memberitahu apa-apa yang kalian lakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah, mengenai berinfak secara terang-terangan dan berinfak dengan sembunyi-sembunyi, itu banyak dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya, qala al-Hasan, Hasan berkata, "Idharuz zakah ahsan." Menampakkan zakat, diberitahukan kepada orang zakat, itu adalah cara yang terbaik. Wa ikhfa'ut tatawwu' afdal, dan menyembunyikan infak-infak tatawwu' tambahan, infak-infak yang bukan wajib, itu afdal,
itu lebih baik. Li'annahu adalla ala annahu yuradullahu azza wa jalla wahdah. Karena inilah yang ditunjukkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini. Zakat diumumkan kepada orang. Sementara infak biasa, sedekah biasa itu lebih bagus, lebih afdal jika diberikan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan kepada orang. Selanjutnya, berkata Ibnu Abbas rahimahullah, beliau menyatakan, ja'alallahu sadaqatas sir fit tatawwu'i, Allah menjadikan sedekah yang dilakukan dengan sir, diam-diam, sembunyi-sembunyi, pada sedekah tatawwu', sedekah tambahan yang bukan wajib, tafdulu ala niyatuha, itu lebih afdal daripada dilakukan secara terang-terangan, yuqalu bisab'ina di'fan. Dikatakan bahwa keafdalannya itu yaitu 70 kali lipat. 70 kali lipat ya ganjaran yang didapat oleh mereka yang melakukan sedekah tatawu, sedekah yang tidak wajib dengan sembunyi-sembunyi ya, dengan diam-diam, dibanding dengan kalau dia melakukannya secara terang-terangan. Wa ja'ala sadaqatal fariidah 'ala niyataha afdalu min sirriha, dan Allah menjadikan sedekah yang wajib, zakat, itu diumumkan secara terang-terangan, diketahui oleh orang, itu lebih afdal daripada disembunyikan secara sir. Ya, kelebihannya adalah bi 25 dhi'fa, 25 kali lebih baik. Ya, 25 kali lebih baik. Ya. Qala, dilanjutkan, wa kadzalika jami'ul fara'id wan nawafil fil asya' kulliha. Semua hal yang wajib dan hal yang tidak wajib, begitulah ganjarannya. Jadi, hal yang wajib kalau diumumkan, diketahui oleh orang banyak, itu 25 kali lebih bagus keafdalannya dibanding dengan kalau disirkan di secara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, sedekah yang tatawu', yang tidak wajib, itu kalau disembunyi-sembunyikan, tidak diumumkan, itu lebih baik 70 kali lipat dibanding kalau diumumkan. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis di situ dinyatakan, sadaqatus sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi secara sir, tidak diumumkan, tutfi'u ghadab Allah, itu akan menghapuskan, menghilangkan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang dilakukan secara sir itu akan memadamkan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ya, selanjutnya pada ayat yang ke-272, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyatakan, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Tak ada kewajiban kamu, wahai Muhammad, untuk memberi mereka petunjuk, memberi mereka hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Yang memberikan mereka hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hidayah yang Allah berikan, hatinya tergerak untuk berinfak, bersedekah fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban menyampaikan ini juga tentu diwarisi oleh para ulama, oleh para muballigh, oleh orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi petunjuk seseorang, menggerakkan hatinya seseorang untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan itu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Apa saja infak yang baik yang kalian lakukan itu, tentu kembalinya kepada diri kalian sendiri. وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ اللَّهِ. Dan janganlah kalian berinfak kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa saja infak yang baik-baik yang kalian lakukan itu, yuwaffa ilaikum, Allah akan cukupkan ganjarannya kepada kamu. Wa antum la tudlamun. Kalian tak pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa sebab turunnya ayat ini adalah annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli dhimmah, bahwa orang-orang Islam dahulu kala itu di zaman Rasulullah, mereka itu bersedekah kepada orang fakir ahlul zimmah, orang-orang fakir non muslim, orang-orang fakirnya orang kafir. Orang-orang kafir yang fakir itu mereka mendapatkan sedekah dari orang-orang Islam. Falamma kathura fuqara'ul muslimin, maka tatkala orang-orang fakir dari orang Islam itu bertambah banyak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum, jangan kalian bersedekah kecuali dengan yang seagama dengan kalian. Jangan kalian bersedekah kecuali dengan yang seagama dengan kalian. Maka turunlah ayat ini membolehkan bersedekah kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Tetapi ulama menjelaskan bahwa tentu yang lebih diutamakan adalah bersedekah kepada orang yang seagama dengan kita, meskipun boleh bersedekah dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja infak yang kalian lakukan yang baik-baik itu kembali kepada diri kalian masing-masing. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ اللَّهِ. Dan janganlah kalian berinfak kecuali benar-benar ingin mencari wajahnya Allah, ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena untuk dipilih karena dia kandidat, bukan karena ingin sesuatu dan lain hal, ingin disanjung-sanjung oleh orang, ingin dikatakan bahwa dia dermawan. Tidak, benar-benar
karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amma adapun beberapa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ayat ini, seperti misalnya qala ulama'una, berkata ulama-ulama kita, hadhihi sadaqatul lati ubihat lahum hasba ma tadammanathu hadhihi al-athar, sedekah-sedekah yang dibolehkan kepada mereka orang-orang kafir itu hanya sebatas ya yang dilakukan, yang terjadi oleh, dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, yaitu sadaqah tatawwu, sedekah yang mereka lakukan itu adalah sedekah tatawwu, sedekah tambahan, ya, karena ya belum nampak begitu banyak dahulu kala orang-orang fakir yang muslim. Belum banyak nampak orang fakir yang muslim. Nah, wa ammal mafruḍatu fala yujzi'u daf'aha likafirin. Adapun sedekah yang wajib, zakat, maka tak boleh diberikan kepada orang kafir. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang kafir. Liqaulihi alaihissalam, karena adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan umirtu an akhudha sadaqata min aghniyaikum wa arudduha fi fuqaraikum, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sedekah zakat dari orang-orang kaya kalian dan aku kembalikan kepada orang-orang fakir kalian. Ya, di Al-Quran, di surah At-Taubah, Allah menjelaskan bahwa 8 asnaf, 8 golongan yang wajib menerima zakat itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Inilah 8 golongan yang menjadi tujuan daripada penyaluran zakat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah. Sementara berkata Al-Mahdawi, qala Al-Mahdawi rukhisa lil muslimina ay yu'tul musyrikina min qarabatihim min sadaqatil faridah li hadhihi al-ayah, diberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang Islam untuk memberikan kepada orang-orang musyrik dari kerabat mereka, keluarga mereka, ya, min sadaqatil faridah, dari sedekah yang wajib itu menurut ayat ini. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, yaitu qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, fa ammal muslimul 'asi, adapun muslim yang durhaka, muslim pendurhaka, fala khilafa, maka tak ada perselisihan pendapat, anna sadaqatal fitri, bahwa sedekah fitri, zakat fitrah, tusrifu ilaih, boleh diberikan kepadanya, illa idha kana yatruku arkanal Islam, kecuali kalau orang muslim mengaku diri muslim itu dia meninggalkan sholat, tidak sholat, wasiyam, tidak juga berpuasa, fala tadfa' ilaihi sadaqah hatta yatub, maka tidak boleh zakat fitri ini diberikan kepada mereka yang tidak sholat, tidak puasa tadi, sampai mereka bertaubat. Jadi jamaah sekalian, ini hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena jujur, kita harus akui
bahwa masih ada saudara-saudara kita yang mengaku diri Muslim tapi tidak sholat. Ada Muslim tapi tidak punya perhatian dengan puasa Ramadan. Maka ketahuilah, mereka-mereka yang tidak sholat dan tidak berpuasa itu tidak berhak mendapatkan sedekah zakat fitri. Tidak berhak. Adapun kalau dia Muslim, dia pendurhaka, banyak kesalahannya, banyak kemaksiatannya, tapi masih sholat, masih puasa, cuma masih banyak kesalahan-kesalahannya, maka dia boleh mendapatkan zakat fitri tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa kita pedomani dalam kehidupan kita. Ya, dan tentu dengan menjalankannya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu di lain episode. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini Pro 1 bersama saya Danusya. Tadi Anda telah mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Tadi Anda juga telah mendengarkan Renungan Pagi Islam bersama Ustadz Amiruddin Syam dengan topik persoalan infak. Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Pagi Ini. Pendengar edisi Jumat 5 Juni 2026. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Investasi itu masuk ke satu wilayah atau satu tempat, ya harus dibicarakan dengan masyarakat adat.
2: Jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk SIBA nanti akan dilanjutkan pada tahun ini.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap lanjutkan program bantuan modal bagi UMKM orang asli Papua. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya orang asli Papua. Program yang mulai berjalan sejak tahun 2025 itu telah menjangkau lebih dari 2.300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM OAP. Untuk proses pengajuan bantuan, seluruh proposal dari masyarakat harus disampaikan melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya usulan tersebut akan direkomendasikan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
2: Untuk sementara, mulai dari tahun 2025, itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP, jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk Silva nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih yang kemarin sudah dibantu, itu sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an yang kita masih data ini. Untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
1: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya berharap bantuan modal usaha tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan serta memperkuat sektor UMKM yang dikelola oleh orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini mereka melaporkan RRI Tusmudar untuk ini.
0: Jelang Hari Lingkungan Hidup Masyarakat Adat dan Pelajar, tanam 1020 bibit mangrove di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
3: Menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat adat bersama pelajar melakukan penanaman bibit mangrove di wilayah terluar, tepatnya di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan peduli lingkungan ini merupakan inisiatif Institut USBA bersama Dewan Adat Subsuku USBA, Pemuda Adat, Masyarakat Ayau, dengan dukungan program Forestry and Other Land Use. Direktur Institut USBA Charles Imbir kepada RRI menerangkan bahwa kegiatan penanaman pohon ini dilakukan melibatkan siswa sekolah dasar sebanyak 162 anak SD YPK Silo Dorehkar dan ratusan warga sekitar. Kegiatan penanaman ini dilakukan selama 3 hari dengan jumlah 1020 bibit mangrove yang berhasil ditanam. Bibit mangrove tersebut ditanam sepanjang 7 km di pesisir pantai Distrik Ayau. Charles mengatakan awalnya penanaman bibit mangrove ini hanya dilakukan di satu kampung, tetapi karena antusiasme warga maka kegiatan ini dilakukan di beberapa lokasi meliputi Pantai Dore, Kampung Dorehkar, Kampung Reni pada wilayah Margarum Bewas, dan di kawasan Bayobo, Kampung Baisoren. Kegiatan ini mendapat dukungan luas dari aparatur kampung, para kepala adat, serta KKP Ayau Asia dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Raja Ampat. Charles menambahkan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lingkungan pesisir yang semakin terdampak dengan perubahan iklim. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut, abrasi pantai, peningkatan suhu, hingga semakin tenggelamnya beberapa pulau kecil di sekitar. Nelayan juga kini semakin jauh melaut untuk mendapatkan ikan, sehingga membutuhkan biaya bahan bakar yang lebih besar.
4: Kita tanam dengan 1020 bibit pohon. Dilaksanakan 3 hari, jadi hari pertama itu perapian, pembersihan lahan, kemudian penanaman, dan kemudian dari terakhir kita memastikan, mengawasi bahwa pohon-pohon itu tertanam dengan baik di sepanjang jalur yang ditanami. Dan ini dapat sambutan baik dari seluruh masyarakat, dan masyarakat ingin untuk program seperti ini bisa dilanjutkan, karena memang perubahan-perubahan lingkungan itu sudah terjadi di kampung.
3: Kegiatan menanam mangrove, kata Charles, tidak hanya dilakukan saat ini, tetapi sejak tahun lalu. Pihaknya berharap kegiatan menanam mangrove akan konsisten dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 siswa masuk 10 besar TKA tingkat Kabupaten Sorong Selatan SD YPPK Santo Paulus Seminabuan prioritaskan mutu pendidikan. Berikut laporan Cornelia dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Sebanyak 6 orang siswa kelas 6 SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, berhasil meraih prestasi masuk 10 besar tes kemampuan akademik siswa tingkat Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Serilus Menge, kepada RRI menyampaikan, meskipun terdapat banyak kekurangan, namun mutu dan kualitas menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan bagi anak-anak didik. Salah satu tolak ukurnya adalah sebanyak 6 orang siswa mampu bersaing dalam TKA tingkat kabupaten dan masuk 10 besar.
6: Terkait dengan nilai TKA kemarin, tes kemampuan akademik siswa, kami dari sini untuk pelajaran matematika ada 2 siswa yang masuk dalam 10 besar dan untuk bahasa Indonesia ada 4 orang masuk dalam 10 besar. Ya, inilah perjuangan kami sebagai guru, juga sebagai siswa, orang tua yang kerjasama dengan baik sehingga anak-anak bisa memperoleh hasil begitu. Jadi kami pada dasarnya kami membantu anak karena terlepas dari jam belajar pagi sampai siang, kami juga sore memberikan les tambahan kepada anak-anak sebagai persiapan untuk mengikuti TKA dan juga ujian akhir. Itu menjadi program kami di sekolah di semester 2, kelas 6 semester 2 tetap kami ada les tambahan di sore hari.
5: Terkait keberhasilan proses pendidikan di sekolah, pihaknya mengatakan tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa. Sebab tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak bukan hanya dari sekolah, tetapi dibutuhkan juga dukungan dari para orang tua. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di wilayah Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Timnas Belanda untuk menjadi juara dunia tahun ini.
7: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai kalangan, termasuk di Papua Barat Daya. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Timnas Belanda untuk menjadi juara dunia pada tahun ini. Menurut Robert, Belanda layak mendapatkan kesempatan mengangkat trofi setelah berkali-kali tampil impresif, namun belum pernah meraih gelar juara. Politikus senior asal Papua Barat Daya ini menilai peluang Belanda cukup terbuka. Salah satu alasannya adalah peta persaingan di fase awal yang dinilai relatif lebih ringan, sehingga dapat mempermudah langkah menuju babak selanjutnya.
8: Support kepada negara yang berapa kali masuk final tapi belum Belanda. Juara. Belanda.
9: Baca tanpa mahkota. Ininya,
10: Pak. Alasannya, Pak. Alasannya.
8: Dia kan belum pernah juara. Kali ini harusnya juara dia. Ya. Karena dia, kenapa kita lihat dari grupnya itu yang satu grup sama dia itu cukup apa lemah semua. Jadi untuk masuk ke babak berikut lebih gampang, lebih mudah.
9: Oh, mungkin ada pemain Belanda yang mungkin berkesan bagi Bapak-bapak.
8: Iya, yang paling top ya dari zaman dulu ya Johan Cruyff. Itu ada satu pemain Belanda masih saudara sama kita. Dia nikah sama saudara saya, Wesley Sneijder.
7: Oh iya. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan masyarakat dunia. Dukungan terhadap tim-tim unggulan pun mulai bermunculan, termasuk dari sebagian masyarakat Papua Barat Daya yang berharap Belanda mampu mematahkan predikat juara tanpa mahkota dan akhirnya membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Tamatkan 43 anak TK Negeri Pembina Teminabuan siap buka penerimaan anak didik baru. Berikut laporan Rido Nukuhali.
11: TK Negeri Pembina Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan sebanyak 43 anak didik angkatan 12 tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan itu dirangkaikan dengan pentas seni di Aula Koramil 180701 Teminabuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan Isak Meres dalam kesempatan itu mengatakan keberhasilan anak-anak dalam menempuh pendidikan tidak terlepas dari peran serta orang tua, baik di jenjang pendidikan TK, SD, SMP hingga SMA. Selain itu dorongan melalui pengajaran yang diberikan oleh para guru. Ishak mengungkapkan pendidikan yang diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini untuk pembentukan karakter, melatih emosional, bahasa, dan fisik melalui metode bermain sambil belajar guna mempersiapkan mental anak ke jenjang pendidikan selanjutnya.
12: Kalau kami tidak berdidik baik, terutama orang tua dan guru, apalagi anak-anak yang sekarang usia dini, ini mulai sekali fondasi mereka untuk karakter mereka ke depan. Kalau hari ini kami tidak didik mereka dengan baik, dasar ini atau fondasi itu ke depan akan anak-anak Indonesia. Nah itu tergantung, bukan hanya tergantung kepada guru, tapi tergantung kepada orang tua.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Teminabuan, Hermawati Lena, menyampaikan proses penamatan yang dilaksanakan sudah dirapatkan bersama orang tua, anak didik, sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik.
13: Anak yang ditamatkan hari ini sebanyak 43 orang. Terus yang masih kelas 0 kecil itu masih ada 16 orang. Untuk selanjutnya, itu dia akan naik kelas 0 besar. Hari Senin kami sudah mulai menerima siswa baru lagi. Untuk naik ke kelas A atau kelas B. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, terutama yang sudah mempercayakan anak-anaknya disekolahkan di TK Pembina untuk kami didik sampai selesai.
11: Sebanyak 43 anak didik kelas 0 besar sudah menamatkan pendidikan TK dan tersisa 16 anak didik di kelas 0 kecil yang akan masuk ke kelas 0 besar. TK Negeri Pembina Teminabuan juga akan membuka pendaftaran penerimaan anak didik baru mulai tanggal 8 Juni mendatang. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Membangun kota Sorong menggunakan dana otsus untuk kepentingan semua masyarakat. Berikut liputan reporter Husni Laing.
14: Pemerintah Kota Sorong menegaskan penggunaan dana otonomi khusus atau dana otsus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk orang asli Papua. Dana tersebut, sebut Wali Kota Sorong Septinus Lobat, diprioritaskan pada perbaikan jalan, ruang

0: untuk bikin jalan untuk orang Papua. Saya tidak bawa dana otsus untuk bangun di Sulawesi. Itu yang salah. Jadi bangun RTP pakai dana otsus karena RTP ada di tanah Papua. Penduduk kota Sorong ini 54.000 orang asli Papua. Dia pasti menikmati apa yang kita buat dengan menggunakan dana otsus. Bangun jalan, bikin kanal, itu untuk orang Papua.
1: Wali Kota menyebutkan setiap program akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian disusul peningkatan ekonomi. Ini dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebab investasi akan masuk apabila Kota Sorong sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Wai, mengatakan regulasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua berada dalam wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Johnny, keberadaan Perdasus akan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam memberikan berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat.
4: Kami sedang dorong Perdasus. Dorong masih bahas dalam bentuk raperda, raperdasus. Kita harap kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi semua masyarakat harus diperdakan. Sehingga nanti pemerintah baik dari kehutanan atau kementerian yang kelautan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, itu bisa mengeluarkan. Jadi nggak ada perda. Iya, ini sekarang kami lagi bahas raperdasi itu yang menyangkut hutan adat, masyarakat adat itu, sehingga ke depan kami coba dorong supaya kalau investasi itu mau masuk ke satu wilayah atau satu tempat, ya harus dibicarakan dengan masyarakat adat dulu. Masyarakat adat setuju ke manfaat untuk mereka nanti seperti apa, nanti kira-kira investasi ini ke depan seperti apa, ke anak cucunya seperti apa, itu clear dulu, baru bawa ke pemerintah, misalnya ke bupati, baru naik ke gubernur, kasih ke Jakarta untuk dikeluarkan. Selama ini kan tidak terbalik. Tiba-tiba masyarakat kaget, orang bawa izin.
3: Johnny Wai berharap pembahasan Raperdasus masyarakat hukum adat dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta terciptanya iklim investasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat adat di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Isron. Isron?
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Sorong. Kami dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026, perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan, cerah berawan, dan berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan sore hari, khususnya di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Sedangkan terkait kondisi tinggi gelombang untuk sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya yaitu berkisar antara 0,25 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk perkiraan pasang surut air laut yaitu terjadi untuk wilayah Pasang pada pukul 9 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 16 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini.
2: Pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sorong di Sorong pagi ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Labobok, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Pagi yang nampak cerah saat ini pendengar di kota kita tercinta, kota Sorong, Papua Barat Daya. Semoga cerahnya pagi ini juga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda mengawali aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, hari Jumat 5 Juni 2026, mungkin ada berbagai kegiatan, berbagai rencana yang akan Anda jalankan, yang akan Anda ikuti. Semoga segala sesuatunya juga berjalan dengan lancar. Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, pendengar, di pagi ini, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Mengiringi suasana pagi Anda, Anda mungkin juga bisa berbagi informasi, terutama untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada informasi-informasi menarik, informasi penting yang mungkin menurut Anda bisa di-sharing ini pagi ini di Pro 1 RRI Sorong. Boleh ya pendengar di 0812-3868-8703. Berbagai program siaran di Sorong pagi ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Kalau tadi pendengar, Anda telah mendengarkan berita Sorong pagi ya, dengan beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Papua Barat Daya. Selanjutnya ada beragam berita-berita yang menjadi sorotan nih pendengar di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang pagi ini masih santai-santai, masih sarapan, lagi lihat-lihat berita, lihat-lihat sosial media, nah Anda bisa buka juga nih pendengar di rri.co.id. ada berbagai berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan. Di antaranya pendengar, ini yang sedang hangat sejak semalam, sejak kemarin ya pendengar, yaitu mengenai isu mundurnya Menteri Keuangan pendengar. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah rumor kalau Menteri Purubaya Yudisa Dewani mundur dari Kabinet Merah Putih. Bahkan Mensesnek mempertanyakan kepada awak media sumber dari rumor tersebut. Dikatakan, loh dari mana itu? Tidak ada rencana itu, kata Menteri Prasetyo. Ia juga mengatakan Purubaya telah membantah rumor pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga fiskal Indonesia agar tetap sehat. Mendengar, terkait nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG, ia memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah nih anjlok ya, hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika. Mendengar, selain itu IHSG juga tutup melemah 101,28 poin atau 1,70% ke level 5.839,78 pada sesi perdagangan Kamis Kamis 4 Juni 2026 sore. Selain itu, IHSG juga bergerak di zona merah, pendengar. Sebelumnya, Menteri Purbaya membantah dengan tegas kabar dirinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, informasi tersebut adalah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beritanya bisa Anda baca selengkapnya di pendengar di rri.co.id. Selain itu, ada juga berita mengenai MBG potensi buka 3 juta lapangan kerja. Presiden mengatakan uang beredar di desa sangat besar. Seperti apa beritanya? Akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya, pelaksana tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, menghimbau kepada Bapak, Mama, Ade, Kakak, Basaudara dong semua. Mari torang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kami pihak kepolisian memerlukan dukungan masyarakat dalam hal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjauhi narkoba serta minuman keras, menjaga kerukunan dan toleransi, meningkatkan kewaspadaan serta mendukung tugas Polri dengan memberikan informasi yang akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi.
1: Hey, kok lanjut kuliah ke Terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kak?
2: Iya, kak.
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.
3: Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
4: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
5: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan berita-berita terkini terpopuler rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi gratis MBG berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Menurut Presiden, program tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa. Presiden menjelaskan potensi tersebut akan terwujud apabila seluruh jaringan dapur MBG dapat beroperasi secara optimal di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat. Menurut Presiden, jumlah tersebut terdiri dari sekitar 1,5 juta pekerjaan formal yang tercipta langsung dari operasional program. Sementara 1,5 juta pekerjaan lainnya diperkirakan muncul dari aktivitas ekonomi di pedesaan. Presiden Prabowo menilai keberhasilan MBG akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian desa. Dikatakan uang yang beredar di desa akan sangat besar. Presiden mengatakan petani akan memperoleh manfaat langsung karena hasil produksi mereka memiliki pasar yang lebih pasti. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh kepastian penyerapan hasil panen. Selain dukungan terhadap petani, Presiden juga menekankan pentingnya peran para penggerak dan mitra MBG dalam menyukseskan program tersebut. Menurut Presiden, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kualitas pelaksana di lapangan. Presiden mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk membantu pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah. Dikatakan kita telah mendidik, merekrut, dan menggembleng saudara untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur tersebut, ujar Presiden. Berita ini juga, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 / SK / BANPT / AK / PT / Romawi 12 / 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF Farmasi. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran: Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jangan lupa ya, pendengar, Anda juga bisa baca lagi lebih banyak berita-berita terkini, terpopuler, khasrri.co.id. Kalau tadi ada berita-berita seputar nasional ya, berita-berita yang menjadi sorotan di tanah air. Kalau dari mancanegara, ini Anda juga bisa banyak baca lagi berbagai berita. Ada berita mengenai Trump, Presiden Amerika Serikat yang optimis perundingan dengan Iran akan mencapai kesepakatan pada akhir pekan ini. Kita doakan nih ya pendengar ya, mudah-mudahan perundingan ini bisa mencapai kesepakatan pada akhir pekan ini ya. Kemudian kalau dari berita olahraga, ini ada salah satu berita ini pendengar, mengenai Carlo Ancelotti menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Jadi pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahunnya. Saat memperpanjang kontraknya bersama Brazil hingga 2030, Ancelotti mengatakan, "Saya melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan." Ancelotti mengklaim pemain timnas Brazil adalah pemain-pemain muda kelas dunia, generasi baru yang datang dengan kualitas sangat tinggi, kata Ancelotti seperti yang dikutip dari laman Golf Times. Pendengar, beritanya bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kanal Informasi.

Dari Media Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi, dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Seawall merupakan upaya penanganan banjirop di pantai utara Pantura, Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Giant Seawall sebagai solusi penanganan banjirop di Pantai Utara atau Pantura, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Stadium General bertema Giant Seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di Pantai Utara, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang. Menurutnya, proyek Giant Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
1: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama adalah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya bahkan Giant Seawall-nya bisa sekalian tenggelam juga, gitu.
2: Pada kesempatan yang sama, Rektor UNISULA Semarang, Profesor Dr. Gunarto, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Memberikan penanggulangan masalah pesisir pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
2: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan, UNISULA telah menerapkan berbagai program Kampus Hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Senin sampai Sabtu.
1: Sabtu setengah hari.
2: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
4: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang Klaten, Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
5: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
6: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
5: Rumah ibadah masjid lama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
6: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga Desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
5: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin Tegal Mulyo. Baru kita kirim berapa kemarin? 4 tank 3.
6: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telgowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Mbeteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah atau 1.000 tangki air bersih. RR Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya.

0: Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan gitu ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ya, ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa melakukan prioritas. Jadi sepanjang itu tersosialisasi dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, nah saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
2: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB, sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nah, Kogas itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua, pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas, yaitu Bedoro sama Desa Puro. Bedoro itu dulu dari Kaputan digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu koperasi desa simpan pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengelola.

0: ngurus.
1: Dari dulu berdirinya sudah jalan aktivitas tiap hari. Tapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah. Kita siang mengampu aja. Tadi kowe aku rawani ngomong.
0: Daryono menambahkan, ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwati mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
2: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
3: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progress-nya.
4: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
3: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progress-nya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
4: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
5: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu jadi target kan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya gitu kan. Ada 81 kan titik yang harus diselesaikan, tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
4: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
1: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu Rp5.440.
1: Ya,
2: tapi
1: ini
2: kita karena ganjil, kita 5,5.
1: 5.500 ya? Dalam ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada, Benita.
1: Distributor Benita di Kusuma Barat.
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
1: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya, tenang. Satu kompeten. Sumpah kebulan juga dengan di sini.
1: Satu semua.
2: Lihat.
1: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
3: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
1: Sorong pagi ini.
2: Mendengar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi Jumat 5 Juni 2026. Masih bersama saya Danusyah Lawobok. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Masih dengan suasana pagi yang indah, pagi yang cerah di kota kita tercinta. Semoga cerahnya pagi ini juga bisa memberikan keceriaan tersendiri, semangat tersendiri untuk Anda pendengar mengawali aktivitas Anda. Anda yang hari ini atau bahkan mungkin dari hari-hari sebelumnya kurang sehat, kurang fit, kurang enak badan, atau bahkan sedang sakit, semoga cepat pulih ya, semoga cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Pagi-pagi seperti ini juga obrolan yang asik, obrolan seputar Piala Dunia. Jadi pendengar, tinggal beberapa hari lagi ya, kurang lebih seminggu lagi Piala Dunia 2026 akan bergulir. Masing-masing orang dengan tim favoritnya masing-masing juga pasti sekarang sudah mulai melihat-lihat, mencari tahu seperti apa kedalaman skuad, kekuatan tim favoritnya untuk terus bisa melaju dan menjadi bahan baku gara dengan teman-teman atau bahkan rekan ya di Piala Dunia 2026. Tapi mungkin memang sebaiknya dari sekarang sudah harus ini juga ya, sudah harus bilang sama diri sendiri kalau mendukung tim favorit itu tidak boleh baper, apalagi sampai bakalainya yang serius begitu ya, sampai baku mara yang serius itu sangat tidak penting sekali, sebaiknya tidak seperti itu begitu ya. Dan kalaupun menang, kalaupun kalah juga, kalau kata pendukung timnas Inggris sih keep calm ya, kalem aja. Oke, mendengar nanti berbagai program siaran masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini. Di pukul 8, seperti biasa Anda akan mendengarkan, Anda dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI. Anda bisa bergabung nanti menyampaikan apa yang menjadi saran, masukan, kritik Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik. Akan kita tampung apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Dan tentu saja nanti tim redaksi kami akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait untuk dijawab apa yang menjadi masukan, saran, atau bahkan keluhan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Nanti sekali lagi pendengar, seperti biasa di pukul 8 Anda dapat bergabung dalam Halo RRI. Nah, saya mau hadirkan beragam berita-berita dari berbagai daerah. Ini ada inovasi yang bagus nih pendengar, yang dibuat oleh Bupati Halmahera Tengah. Biasanya kan hari Jumat itu WFH ya, tapi Bupati Halmahera Tengah ini mengalihkan program WFH menjadi gerakan bersih kota pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengubah pola pelaksanaan kerja setiap Jumat melalui kebijakan baru. Jadi program WFH dan WFO yang sebelumnya diterapkan, kini kalau di Halmahera Tengah diganti dengan gerakan kebersihan lingkungan secara rutin. Perubahan kebijakan tersebut diumumkan saat apel sore yang dipimpin oleh asisten 1 Setda Halmahera Tengah pendengar pada hari Kamis kemarin, dengan membacakan langsung ini arahan bupati di hadapan seluruh aparatur pemerintah daerah yang hadir. Jadi menurut hasil evaluasi pemerintah daerah Halmahera Tengah, pelaksanaan WFH ini belum memberikan hasil optimal sebagaimana diharapkan sebelumnya, dan sebagian aparatur masih memandang kebijakan tersebut sebagai kesempatan mengurangi aktivitas kerja pelayanan publik. Karena itu pemerintah Halmahera Tengah ini memilih untuk mengarahkan energi aparatur pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat luas begitu. Jadi kurvei kebersihan lingkungan dinilai mampu memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Seluruh ASN dan tenaga supporting di Halmahera Tengah ini diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin ketidakhadiran ini hanya diberikan kepada peserta yang memiliki alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif nih pendengar. Jadi ini bagus ya. Dikatakan bahkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari kita bergandengan tangan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman ya, melalui pengalihan dari WFH menjadi gerakan bersih kota. Karena WFH-nya ini dinilai juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengalihkan program kerja WFH ini menjadi gerakan bersih kota agar bisa lebih memberikan dampak pendengar.

Pendengar masih dengan informasi-informasi berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Kalau tadi dari Halmahera Tengah, ini Bupati Halmahera Tengah alihkan program work from home atau WFH menjadi gerakan bersih kota agar bisa memberikan dampak langsung begitu kepada kota, kepada masyarakat. Selanjutnya kita ke Sumatera Utara, ke Medan. Pendengar, ini pemerintah provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya ya ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini ya. Jadi hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan nih pendengar. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Swaib saat membaca bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan pengaduan masyarakat regional Sumatera tahun 2026. Swaib pendengar menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Langkah tersebut antara lain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dari bimbingan teknis, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara mudah dan transparan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya belum optimalnya mekanisme pengelolaan pengaduan di berbagai instansi sehingga penanganannya ini masih dilakukan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik pendengar. Ditambahkan juga untuk mewujudkan prinsip good governance diperlukan integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu layanan yang efektif serta didukung partisipasi aktif masyarakat. Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Rega Tadeak mengatakan kegiatan yang berlangsung ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pengaduan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan perbaikan pelayanan publik pendengar. Jadi ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya perkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, dengarkan terus Sorong pagi ini, Pro 1 RRI Sorong. Nanti Anda dapat bergabung dalam program siaran Halo RRI. Seperti biasa, nanti Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Untuk itu, tetap terus dengarkan Sorong pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?
1: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
2: Sorong pagi ini.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Lobok, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah program siaran Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Danusya. Anda bisa bergabung pendengar menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Anda bisa bergabung pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Akan kami tampung apa yang menjadi masukan, saran, serta kritik Anda. Dan kemudian juga nanti akan ditindaklanjuti oleh tim redaksi RRI Sorong untuk dijawab oleh instansi atau hal-hal yang terkaitlah dengan apa yang kemudian juga menjadi saran, masukan, kritikan Anda terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik pendengar. Sekali lagi Anda bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Boleh juga melalui chat live streaming RRI Sorong atau juga di sosial media RRI Sorong pendengar. Dan nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, langsung kita sapa pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, ya. Selamat pagi, dan Pak Timo, silakan.
3: Dan saya ini topiknya masalah pendidikannya ini sangat krusial. Saya khususkan pada satu sekolah, ini penting. Jadi saya bicara duluan di ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut nanti setelah saya ngomong ini. SD Negeri 39 Kota Sorong itu berada di kompleks belakang hijau. Kampung baru, katakan begitu. Itu kepala sekolahnya sudah pensiun terhitung 12 April 2026. Jadi sekarang sekolah tersebut tidak ada PLT maupun terutama kepala sekolah definitif ya, itu belum ada. Tapi pengawas dari dinas pendidikan itu ada. Yang saya persoalkan itu begini, sebenarnya sekolah ini banyak hal yang sangat penting harus dibenahi. Cuma saya memutuskan yang satu yang menarik, yaitu beliau, yaitu mantan Kepsek dengan seseorang yang mengklaim diri sebagai tuan tanah. Ini mempersoalkan tanah di belakang sekolah tersebut yang merupakan kompleks guru-guru. Jadi mereka menghadap asisten 3 Pemkot Sorong, tentu Bapak Musa Punakaba. Mereka bicara tentang status kepemilikan tanah itu, terkesan ibu ini ingin menguasai areal tersebut. Bekerja sama dengan seseorang yang mengaku sebagai tuan tanah itu. Ini akibat juga dari SK-nya untuk pensiunan itu sampai sekarang dia belum terima. Karena katanya kalau masih tinggal di rumah dinas, SK itu ditahan sementara oleh bagian yang ngurus pensiun itu. Jadi respon saya begini. Harusnya dia tidak langsung ke asisten 3. Dia harus koordinasi dengan kepala dinas. Supaya mereka bicara tentang kondisi sekolah itu secara internal. Misalnya mau bicara soal tanah, harus mengerti status tanah itu tanahnya siapa. Bagaimana-bagaimana pada waktu dulu hingga sekarang. Tapi kalau yang saya telusuri ini pandangan ngawur ini. Kenapa kaitkan soal-soal yang begitu dengan kepentingan diri sendiri? Menjadikan itu sebagai objek sandra di dalam hal kepentingan pribadi. Jadi ini ada permainan kecil beliau dengan pemilik yang mengaku pemilik tanah garapan atau tanah adat itu. Tapi statusnya tidak bisa dibilang begitu, karena itu pemerintah sudah melakukan tugasnya. Kemudian, bagi saya, mental dan sikap seperti itu mengganggu ketahanan sekolah. Oleh karena itu, kepala dinas dan jajarannya, terutama para pengawas, itu harus bicara hal ini karena rencana mereka mau palang sekolah itu. Ini mental yang tidak bagus, berujung pada sikap yang mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari pihak RRI, bagaimana koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong supaya lihat soal-soal yang begini. Jangan bawa mental busuk dari kampung halaman ke kota untuk melakukan hal-hal yang merupakan kebijakan kepentingan umum.
4: Oke, Pak Timo tadi. Jadi SMP apa Pak Timo? Bisa diulangi lagi SMP apa dan di mana tadi?
3: SD Negeri 39.
4: SDN 39 ini di mana Pak Timo?
3: Ini di belakang Lido.
4: Di belakang Lido ya.
3: Kampung baru lah.
4: Oke, baik Pak Timo.
3: Jadi saya menyarankan untuk kepala dinas dan jajarannya, terutama para pengawas, itu harus berkunjung ke sekolah tersebut untuk tahu persis akar masalahnya, supaya jangan ibu yang mantan kepsek sudah pensiun ini jangan mengganggu. Karena sudah pensiun tapi mau urus kanting, mau urus main service, ini kelakuan dari kampung ini. Oleh karena itu, jangan bawa tabiat busuk ini ke kota dalam perkembangan-perkembangan masa kini dalam hal pembinaan pendidikan di sekolah itu.
4: Baik.
3: Ini sangat mengganggu.
4: Baik, Pak Timo.
3: Jadi seperti itu, dan ini mental ini harus dihilangkan.
4: Oke.
3: Karena mengganggu kepentingan umum ini.
4: Baik Pak Timo.
3: Persoalan lain ya, ini menyangkut soal SK pensiunnya ini, kalau ditangguhkan oleh BPKD ke apa istilahnya yang mereka sekarang buat itu, yang ngurus pensiun ini, nah itu urusan lain.
4: Oke.
3: Okay. Jangan campur aduk. Ini mental-mental yang menurut saya, mungkin karena saya dengan mereka yang sekarang ini kan dulu ketua sekolah tidak sama toh, ketua pendidik tidak sama, mental tidak sama di dalam hal membedakan antara milik pribadi dan milik negara.
4: Baik Pak Timo.
3: Ini campur aduk ngawur namanya.
4: Oke.
3: Okay. Jadi ini saya sampaikan, mudah-mudahan solusinya ke depan bagaimana, tapi yang jelas kepala dinas harus tahu dan harus ada solusinya.
4: Baik.
3: Demikian, dan terima kasih.
4: Terima kasih, selamat pagi Pak Timo. Menyoroti mengenai permasalahan status kepemilikan tanah di SD Negeri 39, Lido Kampung Baru. Terima kasih sekali lagi Pak Timo. Kita coba ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo,

0: Jadi ada demikian supaya teman-teman kita bisa tahu. Begitu. Terima kasih Bung Manusia.
1: Jadi berarti Pak Daniel ingin di wilayah tersebut ada lampu penerangan jalan mungkin begitu ya?
0: Penerangan ya.
1: Oke, di mana tadi tepatnya Pak Daniel, di Malanu Kampung?
0: Di kompleks Tepatri mulai tanjakan-tanjakan lagi. Malanu Kampung ada perumahan Tepatri juga di sekitar samping-samping. Begitu. Ya tadi malam orang kejar-kejaran di sini itu nama kambur sampai di belakang-belakang rumah nih. Puan-puan yang tidak salah nih semua, ya semua patah-patah nih.
1: Oke. Dan ya, karena kondisinya yang gelap dan nyaris di situ tidak ada lampu penerangan jalan ya, Pak Daiks, Pak Daniel.
0: Lampu juga tetangga-tetangga nih berkali hemat listrik yang terkena lampu juga seorang nih.
1: Tapi beberapa hari belakangan ini Pak Daniel, kalau kita lihat di beberapa titik di wilayah kota ini ada dipasang loh lampu-lampu penerangan jalan ini yang membuat beberapa titik sekarang sudah mulai lebih terang begitu ya. Nah mudah-mudahan nih kalau masih berjalan proses pemasangannya lampu penerangan jalan, mungkin bisa jadi di sekitar Malanu ini juga bisa dipasang begitu ya.
0: Menuju ke mana kampung ya begitu.
1: Oke, baik.
0: Harap untuk Pak Anu sampaikan juga tuh. Begitu saya Pak Anu, terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi Pak Daniel yang ada di seputaran Pepabri ini. Tadi malam ada insiden kejar-kejaran dan kondisi yang gelap, tidak ada lampu penerangan jalan. Ini juga membuat suasananya menjadi tidak bagus juga begitu. Jadi diharapkan dari Pak Daniel, salah satu masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, mengharapkan ada lampu penerangan jalan begitu ya, di area-area tersebut di sekitar Malanu Kampung ini. Terima kasih Pak Daniel sudah bergabung. Saya masih nantikan lagi pendengar Anda, masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Masih dalam program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Halo RRI bersama saya Danusyah, edisi hari ini Jumat 5 Juni 2020. Nah, Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Silakan sampaikan apa yang menjadi saran, kritik Anda, kemudian juga masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Akan kami tampung dan tentu saja akan kami teruskan untuk dijawab oleh pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait. Pendengar, saya masih nantikan Anda, Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami. Pendengar, Dinas Koperasi dan UMKM terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya orang asli Papua. Program yang mulai berjalan sejak 2025 itu telah menjangkau lebih dari 2.300 pelaku UMKM OAP di berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM orang asli Papua. Untuk proses pengajuan bantuan, seluruh proposal dari masyarakat harus disampaikan melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya, usulan tersebut akan direkomendasikan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi sebelum bantuannya disalurkan. Dikatakan kami menggunakan satu format yang sama melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Setelah direkomendasikan kepada provinsi, kami evaluasi dan cek kembali sebelum bantuan kemudian diberikan kepada yang memenuhi syarat, ungkapnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya berharap bantuan modal usaha tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat sektor UMKM yang dikelola oleh orang asli Papua. Berita selengkapnya juga, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya ada juga, pendengar, berita mengenai sebanyak 42.800 warga Papua Barat Daya belum memiliki rumah. Koordinator Regional 3 Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Rei Muhammad Sadik, menyebutkan bahwa ada sebanyak 42.800 warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah. Jumlah ini berdasarkan data DPP dan Badan Pusat Statistik terkait kebutuhan rumah. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id. Saya coba sapa penelpon kita yang juga sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan Ibu Bidan Luis, silakan Ibu Bidan Luis.
2: Halo, selamat pagi Kak Danu.
1: Selamat pagi, silakan Ibu Bidan.
2: Ya. Izin Kak Danu, waktu saya 5 menit ya, bahkan tidak sampai. Opini pertama saya tujukan ke Ibu Sulce Siwabesi. Kita tidak melihat lagi ke belakang, itu seorang pemimpin. Kita melihat ke depan. Masalah salah dan benar itu ditutup rapat. Jadi ke depan. Posyandu Cendrawasih yang ada di aula, yang ada di kompleks SPG itu, kiranya Ibu Sulce Siwabesi yang saya mohon izin dengar, Ibu dari Dinas Kesehatan sebagai pengamat lapangan. Lihat itu posyandu, itu mau masuk ke dalam pelayanan suster-susternya dari puskesmas, kadernya, itu harus berhati-hati dengan adanya papan lombok yang sudah mau rubuh ke dalam got. Saya belajar di KM keselamatan kerja, Ibu Sulce juga sama-sama kita lulusan dari STIKES Sorong ya Bu, tapi saya perdana dan saya urutan 3 besar. Ibu harus pantau itu kayu lombok itu, kalau perawat kadernya jatuh dan lain sebagainya, yang terjadi kesalahan adalah kita. Kemudian Ibu baru melaporkan kepala dinas, jangan didikit-dikit kepala dinas kesehatan, jangan diangkat dalam jabatan itu bekerja dengan baik dan lihat, memantau dan jeli. Kemudian saran dari saya, kalau itu tidak memenuhi syarat lagi, ditinggalkan. Sementara bekerja di, mohon izin, boleh di kelurahan, boleh di kantor distrik, menumpang ruangannya. Tapi kalau di kelurahan itu dia menyewa kelurahan sempit. Mungkin bagusnya di kantor distrik Remu. Karena ini siklus hidup posyandu ini melayani lansia dan remaja. Remaja dari Oktober 2025, 2026 Oktober, Oktober 2025 tidak menjalankan lagi tugasnya sampai sekarang ini. Jadi kalau Bapak Wali Kota mau kasih honor, tidak dikasih. Tidak kerja kok, tidak aktif. Itu ya, jadi berapa bulan dihitung. Nanti aktif, baru bekerja, dihitung honornya. Biar sedikit dari keringatmu itu kau mengabdi untuk negara. Yang kedua, Ibu Sulca Siwabesi, coba perhatikan. Posyandu Aisyah yang di samping wali kota ini. Berkali-kali saya opini, adakah sudah yang mendatangi? Kita tidak boleh membebankan lagi pihak kelurahan maupun pihak distrik. Itu tugas ibu yang di lapangan. Oke? Itu ibu rumuskan bagaimana caranya. Kemudian, mohon izin Bapak Timo, baru-baru kita merayakan 1 Juni ini lahirnya Pancasila. Kita ambil sila keempat dengan kelima. Kemudian, kalau itu urusannya pribadi dengan pemerintahan harus dibedakan. Pribadi dulu di sila keempat, masuk di sila kelima, boleh kalau itu mau misalnya menguasai tanah itu, ambil LP, keluarlah dari kepolisian pasal 385 penyerobotan tanah, dan itu akan selesai. Kita harus hidup dan damai, apapun penyelesaiannya pasti bisa dikeluarkan secara musyawarah mufakat dan punya keadilan. Jadi pribadi dulu selesaikan, karena di pertanahan itu dia akan ada tanah hak milik, tanah negara. Sama dengan orang Papua yang tidak punya rumah ini, pendatang-pendatang ini. Di sini tidak bisa disertifikatkan karena ini tanah ini adalah tanah yang resmi, tanah negara. Tetapi semua rumah mewah-mewah. Untuk itu, saya tunjukkan ke Bapak Tata Kota, direkrut. Orang tidak bersertifikat, tanahnya itu tidak pernah bisa disertifikatkan karena tanah negara. Salah satunya, Kelurahan Remu hanya ngontrak saja tiap 2 tahun. 50 juta kah berapa puluh juta. Direkrut, termasuk di sini. Di sini adalah di sekitar saya ini, tanah ini adalah kepemilikan Kepala Dinas Pertanian yang sudah menjadi hak milik, mau bikin rumah sewa lagi besar-besar. Itu kalau tidak ada sertifikatnya, ambil negara, ada eksekusi itu rumah-rumah yang tidak bersertifikat. Itu saja keadaanmu.
1: Baik. Ibu Bidan Louis, Ibu Bidan Louis, saya coba ingin tanya lagi tadi mengenai posyandu yang sudah tidak layak, kayunya sudah lombok, itu tepatnya di posyandu mana, Ibu Bidan Louis?
2: Izin Kak Danu, kalau mau dikupas
1: posyandu. Maksud saya itu berada di mana posisinya? Itu ada di mana posyandunya?
2: Oh, dia di kompleks
1: posyandu SPG. Apa?
2: Itu dana itu dibangun oleh dana lintas sektor menurut sekretaris saya Ine Penturi 200 juta.
1: Oke, tapi posyandunya ada di SPG ya? Posyandunya ada di SPG ya, Ibu Bidan Louis ya?
2: Kita jauhkan dulu tidak layaknya. Sekarang keamanan untuk tidak terjadi kecelakaan kerja. Kalau saya yang jadi proyeknya itu saya cuma 20 juta saya bikin.
1: Oke, okay, baik,
2: bisa baik. Semen, mana kayu 5 10, mana kayu 55.
1: Baik.
2: Mana batu tela? Oke, okay, Kadanu itu saja.
1: Terima kasih.
2: Kadanu.
1: Terima kasih.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Bidan Louis menyoroti mengenai ada posyandu yang di SPG ini sudah tidak layak, membahayakan begitu ya. Jadi sarannya tadi sebaiknya segera dilaporkan atau bahkan diperbaiki. Ada beberapa hal yang juga kemudian menjadi sorotan dari Ibu Bidan Louis. Saya masih nantikan Anda lagi pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Anda masih bisa bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, masukan, kritik Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya.

Mengapa rompi tahanan KPK berwarna oranye? Rompi oranye pada tahanan di Indonesia, khususnya yang dikenakan oleh tahanan KPK, memiliki makna simbolis. Warna oranye ini dipilih untuk memudahkan identifikasi tahanan dan membedakannya dari masyarakat umum serta petugas selama proses hukum berlangsung. Di Indonesia, rompi tahanan juga memiliki warna lain seperti merah dan pink, yang masing-masing memiliki makna berbeda terkait jenis kasus yang ditangani. Rompi merah umumnya digunakan untuk tahanan pidana umum di Kejaksaan Agung, sementara rompi pink untuk tahanan pidana khusus. Jadi, asal-usul rompi oranye pada tahanan di Indonesia, terutama yang dikenakan oleh KPK, terkait dengan tujuan identifikasi dan pembeda visual.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau melalui WhatsApp di 0812-3868-8703. Silakan bergabung, menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, atau bahkan masukan Anda terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Pendengar, Anda bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Dan pendengar, saya juga punya berita mengenai Dishut PBD dukung Perdasus Adat. Ini investasi wajib libatkan pemilik hak ulayat. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Joni Wai, mengatakan regulasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua ini berada dalam wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurutnya, keberadaan Perdasus akan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga atau klan. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam memberikan berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat. Dijelaskan juga selama ini batas-batas wilayah adat pada setiap marga sebenarnya sudah diketahui dan diakui secara sosial oleh masyarakat. Namun pengakuan secara hukum masih diperlukan agar hak-hak masyarakat adat memiliki kepastian dan perlindungan yang kuat. Joni mengatakan Perdasus tersebut nantinya juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan berbagai izin pengelolaan hutan maupun sumber daya alam lainnya kepada masyarakat. Pendengar, selain mengatur pengakuan hak ulayat, Raperdasus yang sedang dibahas juga diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam proses investasi di Papua Barat Daya. Menurut Joni, setiap investasi yang akan masuk ke suatu wilayah adat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari masyarakat pemilik hak ulayat. Berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Saya masih tunggu Anda, masih menantikan Anda pendengar sampai kurang lebih di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih di Halo RRI, Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan, atau bahkan laporan Anda ya, terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Anda masih dapat bergabung pendengar melalui line telepon 0951324222 atau juga melalui nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung, ada Ibu Bidan Louis yang menyoroti soal posyandu yang sudah tidak layak begitu ya, yang ada di seputaran SPG yang diharapkan bisa segera diperbaiki begitu atau direnovasi. Kemudian juga tadi ada Pak Daniel yang meminta untuk melakukan penerangan jalan atau memasang penerangan jalan di wilayah Malanu Kampung. Ada Pak Timo juga yang menyoroti mengenai permasalahan status kepemilikan tanah di SD Negeri 39 Lido Kampung Baru. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Kelly Cambu.
1: Pak Kelly, silakan Pak Kelly.
2: Ya. Nah, ini berikan menyampaikan bahwa hari ini hari lingkungan hidup sedunia.
1: Iya.
2: Tanggal 5 Juni dengan tema sentral sudah bekerja untuk iklim. Saatnya bekerja untuk iklim. Artinya bumi kita ini tidak panas lagi tapi sudah mendidih. Bumi kita sehingga perlu semua bertanggung jawab untuk mengelola sampah organik yang menghasilkan gas metan sehingga membuat lapisan ozon menipis, bumi semakin panas, terjadi perubahan iklim, dan dampaknya adalah banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kekeringan di mana-mana, gagal panen di mana-mana. Jadi kita semua bertanggung jawab untuk mengawal perilaku kita untuk berubah sebelum dunia menghancurkan kita.
1: Mm-hmm.
2: Ya, mungkin demikian.
1: Pak Kelly, ada agenda apa ini kalau di wilayah Papua Barat Daya untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini?
2: sesuai dengan edaran Menteri, kita lakukan dari tanggal 5 sampai tanggal 30 Juni. Jadi hari ini kami bersama IMAS Hotel menanam 400 bibit pohon. Kemudian yang kedua, kita lakukan sosialisasi pengolahan sampah organik dengan menggunakan BSF, belatung ya, apa Black Soldier Fly, maggot di SMK 1. Nah, itu yang kita lakukan, kita akan lakukan terus-menerus mulai dari tanggal 5 sampai 30 dengan berbagai aktivitas. Nah, itu yang pertama, Pak. Mungkin yang kedua, kami ingin harapkan kepada seluruh masyarakat sadar, kemudian mitra pembangunan, stakeholder, dan yang bersentuhan langsung dengan masalah adat, mari kita sama-sama mengawal Raperdasus masyarakat hukum adat. Nah, ini sedang digodok, dibahas bersama DPR. Raperdasus ini menjadi inisiatif DPR, dan kita mari berikan kontribusi, pemikiran, saran, masukan, sehingga Raperdasus ini segera dipasangkan, ditetapkan, dan itu menjadi instrumen operasional dalam berbagai aktivitas investasi di wilayah Papua Barat Daya. Nah, mungkin seperti itu.
1: Kalau Pak Kelly, Raperdasus ini hal konkretnya yang bisa langsung dirasakan masyarakat tuh kira-kira apa ya?
2: Salah satu pasalnya itu terkait dengan proses perizinan. Nanti ke depan di Papua Barat Daya, kalau Raperdasus ini sudah disetujui, semua proses perizinan terkait dengan investasi itu prosesnya dari masyarakat adat dulu, dari persetujuannya datang dari masyarakat sadar. Kalau masyarakatnya sudah setuju, baru kami dari OPD teknis bisa melakukan pertimbangan teknis sebagai dasar untuk diterbitkannya rekomendasi. Jadi izin-izin tidak dikeluarkan oleh gubernur, tapi bersifat rekomendasi. Rekomendasi ini bisa diterbitkan apabila masyarakat sadar itu sudah proses persetujuannya dari tingkat rapat. Oleh sebab itu, Raperdasus ini sangat penting, dan kami berharap semua komponen, anak-anak adat, semua harus memberikan kontribusi, saran, masukan. Kalau tidak salah, hari ini dari DPR juga ada mengundang semua tokoh-tokoh adat, masyarakat adat, stakeholder, semuanya bahas di lantai 2 Hotel Vega.
1: Oke.
2: Nah, jadi mungkin kalau tidak keberatan, ada yang bisa. Mari kita bersama-sama mengawal barang ini sehingga ke depan tidak meresahkan dan membuat kegelisahan.
1: Ya. Baik. Terima kasih untuk informasi-informasinya, Pak Kelly. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah bergabung nih di Halo RRI.
2: Terima kasih. Tetap di udara.
1: Terima kasih sekali di udara, tetap di udara Pak Kelly Kampus. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Halo RRI, membagikan beberapa informasi-informasi update ya, tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kemudian juga mengenai Perdasus masyarakat adat ini ya, yang tadi bocorannya juga telah diinformasikan oleh Pak Kelly Kambu di Halo RRI pagi ini.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami sudahi Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya Danusyah dan kru yang bertugas mohon pamit, sampai jumpa lagi dalam Halo RRI edisi-edisi yang akan datang di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Lawobok, selamat pagi.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan K.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.